0: Tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
2: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
3: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
4: A few moments later.
2: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
3: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
2: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
3: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
2: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
3: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
3: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran.

0: kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zadaship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 1.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 9001-2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
3: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Kemalaya. Disiarkan langsung dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidung RT 01 RW 01. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Apa kabar nih di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 ini? Ya, kembali di hari Sabtu ini ada Abang Kaizen sahabat Setara akan nemenin sahabat Setara sampai pukul 10.30 di programnya Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Waduh Hijau yang paling hosip. Ya, mau gabung yuk boleh di telepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Ayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat pagi sahabat Setara. Kembali nih ada Bang Kaizin. Yang menggabung juga boleh ditelepon juga WhatsAppnya di 08124560-3335. Juga di besoknya Setara Ciamis. Ada siapa nih? Sebentar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut
2: bersama Jadati Madu Hijau yang paling sih.
1: Paling asik.
2: Pagi Ataije.
1: Pagi juga Teh Mawar.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Teh. Gimana sebaliknya Teh? Sehat?
2: Alhamdulillah meskipun lagi dingin.
1: Poyankeun atuh.
2: Lagi dingin.
1: Sehat ya Teh? Alhamdulillah.
2: Iya, yang penting sehat.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagunya.
1: Mangga yang mana Teh?
2: Pengen Musibah dari Anita Dahlan.
1: Musibah?
2: Iya.
1: Anita.
2: Dari Anita Dahlan.
1: Anita Dahlan.
2: Bapak apa izin duluan?
1: Oh, iya sih.
2: Selalu bersama keluarga tercintanya. Terus buat Teh Ayang Andianya, selamat pagi Teh Ayang Andia. Terus buat Atomi juga, buat Arendi juga, terus buat Ejo Halikar juga, terus buat Dede Bayu Bocin juga, buat Api A.O, buat Api Ahuy, terus buat Kang Adam, buat Kang Doyeng, terus buat Amanja, terus buat yang Stylon, terus buat Kang Adeng Galu juga, terus buat Ayun Gurinak juga, buat Mama Aing, terus buat sahabat Serin juga, terus buat Api A.O bersama Mami Indahnya selamat pagi, terus buat Bunda Hartini bersama Bang Junnya, terus buat mana lagi ya, buat Mama Ais bersama keluarga tercintanya, terus buat siapa lagi ya, buat Teh Puja juga. Terus buat Mama Aipasta juga, terus buat Adewa juga, terus buat siapa lagi ya?
1: Mas
2: buat
1: Jun.
2: Oh iya, Mas Jun ya, selamat pagi. Udah tanya sama Mama Bunda Hartini, terus buat Bunda Panyalu, terus buat Ibu Bandung juga, terus buat Bunda Ayu juga, terus buat semuanya saja deh.
1: Semuanya dikumin. Iya, spesialnya buat siapa?
2: Semoga pada saat selalu buat
1: amin,
2: spesial
1: amin.
2: Buat Kak Aijen yang sampai
1: pinta. Iya,
2: siap. Spesial kedua buat keluarga aja.
1: Oke, siap.
2: Makasih Kak Aijen.
1: Sama-sama Teh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut.
3: Pesona dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
1: Paling sip. Good morning, Teh.
3: Morning tuh, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Teh Ai sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Ini
3: Lukas Laguna.
1: Iya, mangga. Yang mana?
3: Hoyong SMB lah biasa.
1: SMB.
3: Mohon. Anu versi DJ nak.
1: SMB DJ. Oke, siap. Sambil dicari, salamnya buat siapa Teh?
3: Salamnya buat Teh Ijen duluan yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Buat yang barusan juga ya Teh Mawar. Sehat selalu juga. Buat Mama Ai Pasca, buat si Ibi, buat Amanja, AA Aris.
1: Iya.
3: Buat Ajo Holigan, AA Din, Mas Herdi, Kang Ojang Cilambu, Mama Eis, Mama Serin, Mama Indas. Buat Mama Ojan, buat Adeng, Aderi, buat siapa lagi ya? Buat Pak Haji Endang, Teh Amel, Teh Nuri, Mama Dita, Areno, Umi Bogam, Teh Ayu Sukaraja, buat Teh Hani, buat Bunda Hartini bareng Bang Junnya. Buat Bunda Panjalu, Kang Odo, Mama Resi, Pak Soleh. Buat semuanya aja deh.
1: Semuanya dikumin.
3: Itu, Kang Doyen.
1: Kang Doyen.
3: Apik aku. Lupa lagi sih.
1: Iya.
3: Buat Adapi. Buat okay. Anjang Mayana. Terus buat semuanya aja.
1: Spesialnya buat siapa, Teh?
3: Spesialnya buat Ijen aja yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Lagunya ada?
1: SMB, Teh?
3: Iya.
1: DJ SMB. Oke, okay, siap.
3: DJ SMB itu sejarah mungkin berulang, Kak.
1: Oke, siap, Teh.
3: Iya. Kenyah Kak Dedek nama Kango seseorang lah.
1: Iya. Ada Mang Sae pagi Teh Ai, Cina.
3: Mang Sae pagi kembali.
1: Oke, siap yuk.
3: Iya, hatur nuhun.
1: Sami-sami, Teh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

juga. Ada Adian, selamat pagi. Jadi sih penerjau yang paling asyik. Ya lagunya Secangkir Madu Merah. Oke, versi Horeg. Aduh, katorikan atau versi Horeg mah Adian. Bersama sahabat Sarah deh, turunan Kaizen sami-sami Adian. Ada Kak Ramdan di Ande ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Aduh, ini mah. gak mau dibaca deh. Salah sambung gue, iya mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aja deh, ah. Salah sambung selalu ini mah, ah. Ada Mama Yuda dari Kawalu juga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akai Zen selalu hadir nih. Ya, oke. Pesan Adang itu luar sama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Wasiat Cinta. Lagi candu nih sama lagu ini. Waduh. Makasih Akai Zen, saya selalu ya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, doa yang sama buat Mama Yuda ya.

Ogin, Papi Agan Ogin hadir ya pagi juga. Apa kabar Papi? Kamana hungkul? Iya. Oke, teh aing. Ya, cara terbaik membela seseorang yang sudah jahat sama kita adalah dengan tidak memberi mereka akses dalam hidup kita lagi. Cukup tarik diri, tutup pintu, dan buat mereka tidak punya jalan lagi untuk masuk ke dalam hidup kita. Cakep. Iya, selamat pagi juga. Padat pede deh, Cisayong, ya hadir. Oke. Ada Mami Indas, Mami Indas. Pagi juga ya. Nanti pantengin ya. TikTok enggak? Sambil seru nih, seru atuh ya. Oke, ada Teh Dita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Aizen, siap Teh Dita. Enggak bisa dong ya. Oke, kayak kemarin ada yang nanyain TikToknya Kaizen apa ya? Boleh disepil kan nih? Ya kalau Facebook itu sudah ditandai ya, di Facebooknya setara, di status ya, boleh itu di follow-follow aja. Oke, selamat pagi saja. Ada yang galuh, selamat pagi ada yang galuh. Mas Jun, Bunda Hartini, aduh, gak juara lagi nih. Oke, dari Facebooknya juga, apakah sudah ada yang hadir lagi nih? Sebentar.

Abah YSL Samblangan Gianyar Bali, selamat pagi. Ya, pesan adang duh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Amin Allahumma amin ya. Doa yang sama buat Abah YSL Samblangan Gianyar Bali. Ada Kang Enjang Mayana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enjang di Pakamitan Cinambo Bandung Timur hadir lagi nih. Tantengin lewat streaming lagunya dari Mahesa Musik Garam Cina. Cina. Oke, siap. Ada Galo, selamat pagi Baregebeg ya. Yuk, yang mau gabung boleh ya. Dit. Telepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335. Juga di Facebook-nya Setara Ciamis ya. Hadir Aizen Mancoye, siap Aadeng ya. Oke, sahabat Setara semuanya, ada musibah ya, spesial buat yang request.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 pagi

0: Pesan-pesannya kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
1: Pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, jangan ragu-ragu konsumsi pisoca. Pisoca bisa bikin mata

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Visocha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visocha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: 101.7 Stara, Sukacita Ciamis Tasik Kemala ya sahabat Stara. Oke. 38 menit lewatnya dari pukul 8 di pagi kali ini masih bersama Bang Kaizen. Yuk yang mau gabung kembali di telepon juga WhatsAppnya di 081-245-60-3335, juga di Facebooknya Stara Ciamis. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut, Cedasi, madu hijau yang paling sip.
0: Paling sip deh. Oke, selamat pagi.
1: Good morning. Selamat pagi.
0: Iya, good morning juga Bunda.
2: Iya.
0: Apa kabar, Bun?
2: Apa kabar, Ah?
0: Alhamdulillah baik, Bun.
2: Dalam.

0: kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mas Jun.
0: Alhamdulillah lagi sehat. Ketabrak-tabrak itu yang menjadi pertama.
1: Aduh.
0: Yang pertama bener galak.
1: Tuh. Kalah lagi ya juaranya.
0: Iya kalah lagi. Udah mendet ketabraknya. Kedua kalinya jengkang langsung. Aduh, itu tengar tembok lagi kepalanya langsung. Pada rosa-rosa banget yakin.
2: Iya dong, harus ya.
0: Sehat ya, ya.
1: Alhamdulillah sehat, sehat-sehat ya.
0: Mudah-mudahan akhirnya bareng keluarga semoga sehat selalu ya ya.
1: Amin amin Allahumma amin.
0: Doa yang sama. Target sama sukses ya, apapun cita-cita tetap tercapai ya ya.
2: Ya.
0: Sarapan dulu bukan harapan ya.
1: Iya betul sekali ya.
0: Sarapan dulu. Mami Indah sarapan dulu baru sarapan ya Mami.
1: Iya tuh kata Mami Indah pagi dua sejoli katanya.
0: Pagi Mami Indah.
2: Pagi ya, Mami Indah ya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya Mami ya.
1: Iya lagi jadi Polda katanya Mami Indah tuh.
0: Dari gimana?
1: Jadi Polda katanya.
2: Polisi dapur. Kecilan nih lu.
1: Lagunya apa dulu nih?
2: Lagunya apa pi? Cuma satu lah.
0: Cuma satu aja.
1: Cuma satu.
2: Iya nggak mau dua, nggak mau tiga.
1: Cuma satu. Oke mangga.
0: Tentunya buat Akhije, mudah-mudahan selalu bareng keluarganya ya. Buat Kang Depi, Bunda Erlita, Kang Adu sama macannya, Kang Adam. Terus Kang Arya, Sender, Dede Bawelnya, Kang Doyeng. Kang Doyeng, terus Sender De Imron, Api A.O. Ngopi.
1: Ngopi.
2: Pagi.
1: Tuh kata Mami Indah cina mending 4 cina jangan 1.
2: Iya. Biar dapat dokter.
0: Nanti lama-lama digilir cinta ya. Ya. Lama-lama digilir cinta.
1: Digilir aduh.
0: Gak mau ah digilir cinta. Tuan Abah Metik ya ada ya Abah Metik.
1: Iya Abah Metik.
0: Abang Ngebudi.
1: Abang Ngebudi itu lagi mengetik Abang Ngebudi.
2: Iya.
0: Abang Ngebudi. Yang paling ya, ganteng.
1: Sehat semangat selalu kata Abah Ngebudi itu.
0: Oh iya, ya semangat ya selamat ngopi.
1: Ngopi. Ada Teh Ain Vian ya.
2: Oh iya, Teh Ai, selamat pagi.
1: Bade ngait
2: sehat
1: cina,
2: selalu ya,
1: ya
2: Teh Ai.
1: Iya.
2: Amin. Terus buat Mama Terin, selamat pagi Ma.
1: Iya.
2: Iya terus ada Mama Elis juga, selamat pagi.
1: Iya.
2: Semoga Mama Elis sehat selalu sepepawasan.
0: Amin.
1: Ada Om Arya, ya.
2: Oh iya, Om Arya.
1: Matur nuhun katanya.
0: Om Arya, Kak. Kang Arya, karena aja di bawah Prawel kali ini.
1: Iya kali.
2: Iya.
0: Belum pernah ya, dengerinnya Dede ya. Bawelnya ya ayah.
1: Belum nih.
2: Semoga sehat selalu ya Dede Bawelnya. Ntar.
1: Rukun selalu Mami sama Mas Jun kata Mama Yuda.
0: Oh iya. Amin. Mama Yuda juga sehat selalu ya.
2: Semoga selalu rukun.
1: Iya. Harus selalu atuh ya. Buat siapa lagi itu ya?
2: Terus buat Teh Mawar, makasih ya Teh. Iya, Teh Mawar dua kali.
1: Teh Mbak Mawar, Ida. Ya.
2: Iya, terus buat Teh Ai udah tadi ya.
1: Mohon.
2: Terus buat apa lagi ya Ibi? Terus amankan. Ya. Terus buat
1: ada Mama Dita, Teh Dita Sodong.
0: Oh iya Teh Dita, sama Arenonya.
1: Iya.
0: Ada Dita ya sama Renonya ya. Sehat-sehat aja
1: Teh Dita. Ya. Amin.
2: Terus buat itu Teh Wati.
1: Amin. Mohon.
2: Terus buat Nilam Cahya.
1: Iya. Ya. Ada Agan Ogin.
2: Oh iya. Selamat pagi.
1: Papi Agan Ogin ya.
2: Papi Ogin. Iya.
0: Arendi sodong ya, Arendi. Ada Teh Nuri, iya. Teh Amel, Teh Yuyun Gurina.
2: Oh iya Teh Yuyun. Iya,
1: Teh Yuyun.
2: Bakso-bakso.
0: Mama Ica, Teh Bungsu.
2: Iya.
1: Iya.
0: Iya, yeah. Buat semuanya, semuanya aja.
1: Semuanya di Kumin ya.
2: Sampai
1: Jet. Spesialnya
0: buat Ali yang lagi tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu ya Ayah.
1: Amin amin. Doa yang sama.
0: Bunda Hartiniku. Terima kasih waktunya.
1: Iya sama-sama.
0: Yuk,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut
3: bersama Jadati Madu Hijau yang paling sip.
1: Ya paling sip. Selamat pagi. Alhamdulillah baik papi.
3: Alhamdulillah.
1: Kamana hongkol ya. Ini?
3: Apa alhamdulillah baik. Sekarang mah ada dalam.
1: Halo, kok ditahan? Ada apa ini?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pagi ada.
1: Pagi.
2: Pagi juga.
1: Pesona dangdut. Good morning tuh, pesona dangdut. Passwordnya apa dulu?
2: Pesona dangdut. Bersama Jadasi. Mada hijau. Apa yang ngasih?
1: Apa yang ngasih? Apa yang
2: Bekir
1: teh. Oh iya teh papi agan ogin ieu teh sareng.
2: Iya, papi agan ogin mah orang sama.
1: Kirain teh beda. Papi atau alungkeun eta jelina aya icelan jeli papi teh. Naon eta?
2: Yeah.
1: Kalau lihat-lihat di Facebook kayaknya.
2: Ini ada
1: jelly itu apa teh. Apa itu teh?
3: Mau rekas dulu lagunya ya?
1: Oh mangga tuh.
2: Ini sombong. Sombong apa?
3: Lagu apa tuh?
1: Lagunya apa sok?
3: Lagunya.
1: Mami Inas mau yang juri gicina.
3: Yo no, sama juri lagi.
2: Papaya jurik
1: mah.
3: Apa tuh?
1: Satunya apa nama?
3: Bebas-bebas aja.
1: Siapa kau?
2: Siapa kau? Alah
3: kita. Kau katu mohon.
1: Nawan. Kau katu.
3: Ah, tega yang su, nate yang jaypo, ngandai menuju dangdut.
2: Kuman sok katu, request.
1: Oh, katu, badang minggela tuh.
3: Requestnya yang dari ini, yang dari Rita Sugiarto.
1: Yang mana? Aku tidak minta oleh-oleh. Yang mana?
3: Kupu-kupu aja.
1: Kupu-kupu.
3: Kupu-kupu.
2: Asik.
1: Oke. Yalah,
3: kupu-kupu aja ya.
1: Oke, siap.
3: Salamnya selamat pagi tuh buat Bunda Hartini sama Bang Jun.
1: Mohon.
3: Sompak selalu ya.
1: Amin,
3: selalu.
1: Amin.
3: Dukun-dukun selalu buat Bang Jun.
1: Amin.
3: Buat Mami Indah ini kemana? Mami Indah nggak ada masuk.
1: Kemana? Halo.
3: Iya.
2: Jangan-jangan nyemplung di Jolang.
1: Di Jolang Teh Yuyun.
3: Yang udah masuk tadi ada Teh Mawar.
1: Iya.
3: Terus lagi buat Teh Ayan Bian.
1: Mohon.
3: Selamat pagi ya.
1: Ada Adin Maung, Wiljeng Enjing, Aogin, Mama Mami ya.
3: Selamat pagi ya buat Adin. Adoleng, Adoliang.
1: Adoleng.
3: Adoyang.
1: Doeng atuh.
3: Adin Deang.
1: Hai Bang Budi.
3: Tapi juga selamat pagi ya.
1: Mami ya Bang Budi mi.
3: Abang Budi ya, Bang Budi selamat pagi sahabat Adam. Yeah. Teh Yun Gurin ya.
1: Mohon.
3: Selamat pagi ya. Belajar mi.
2: Teh Yun Gurin ya. Abang Budi terima kasih ya. Hadir.
1: Mohon.
2: Teh Jenny.
1: Teh Jenny.
3: Itu Teh Jenny sama Sherin.
4: Saya Teh Jenny, Mama Sherin. Pagi.
1: Siapa lagi? Iya. Aduh, ngowek.
4: Ngowek deh.
1: Tuh cek ang kang doyeng tah badar bandar ager cina. Mana atau ager na papi?
4: Mana agernya cina? Si Ade mau.
3: Ade Bayu selamat pagi deh.
1: Iya. Ada Teh Pitari Ranca Bango hadir.
5: Hadir juga selamat pagi.
1: Iya.
5: Juga buat. Adoyen, Asik Ben, Asepis.
1: Mohon.
5: Awal-awal bareng Bu Meganya.
1: Mohon.
5: Ade Bayu ya, cepat sembuh ya, Ade.
1: Iya.
5: Ayang Taylor, Kang Ade.
1: Yuk.
5: Kakang Cukup, Dede Imron.
1: Iya.
5: Jindang.
1: Wait, wait, wait, wait.
5: I'm Henry.
1: Yeah.
5: Bu Udapi. Mm-hmm. Aji Mali Jan.
1: Yo.
5: Set Zampa. Ma El.
3: Baik.
5: Baik, baik. Baik, baik. Eh?
1: Iya, siapa lagi?
3: Mama Hai Pasca.
1: Mohon.
3: Kali ayah Hana oke seturan. Ibiu. Kemana Biu?
1: Ibiu.
5: Karedok.
1: Karedok kan atau karedok kan? Karedok di semua.
3: Siapa lagi Atu?
1: Siapa itu sawak? Boleh ada. Ada Teh Mai NBA.
3: Alhamdulillah. Gening lamang kene api ahuy.
1: Ada apa, Rid? Iya, Mami, Api ada salam dari si Ibi katanya.
3: Ibi. Ini ada Api Ahuy. Ada Api Ahuy.
1: Api Ahuy.
5: Akan dahulu.
3: Yang tadi. Yang ini, yang ini.
5: Yang
3: semua. Yang ini, yang ini. Yang ini, yang ini. Yang ini,
1: yang ini. Di kumbahan wae itu ya. Di kumbahan wae. Sadayana ya. Dikumkeun.
3: Kumaha?
1: Dikumkeun wae.
3: Dikumin aja lah.
1: Oke, siap.
3: Buat sahabat Tara semuanya sehat-sehat selalu ya.
1: Amin, amin. Spesialnya buat siapa?
3: Buat Kejen. Sehat selalu Kejen.
1: Amin, amin.
3: Sejahtera selalu menyertaimu.
1: Amin. Ini ya,
3: yang sama. Oh, spesial buat menindas nih. Sehat selalu gini ya.
1: Amin, amin, amin.
5: Papi.
1: Yuk.
3: Salam sejahtera buat keluarga.
1: Amin, amin.
5: Amin.
3: Yuk, makasih.
1: Yuk, sama-sama.
3: Tunggu lagunya apa tadi, Teh?
1: Lagunya kupu-kupu terbang kupu-kupu. Melayang.
5: Lewat, Teh.
1: Oke, siap. Yuk.
3: Makasih.
1: Yuk, dicabut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Agan Ogin, Agan Ogin. Ya, Papi Agan Ogin bersama Mami Indas. Ya, oke. Okay. Halo, kan Atupi Agerna itu. Oke, selamat pagi. Ada Teh Amel, Teh Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Janda Sip, Madu Hijau yang paling sip. Teh Amel hadir lagunya sedap betul. Dari Dara Ayu dan Bajol, Anda Anu. Salamnya buat semua sahabat Sarade. Makasih Ajen, sama-sama.

Oke, ada Mama Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Jada Sip pada jam yang paling asyik. Bagi Kaizen, buka isa selalu ya. Amin. Pengen lagunya dong. Gelas retak. Kesalam kirimnya buat Kaizen duluan. Ayan Sayro, Ayan Taylor, Joholigan amankan. PAO Kang Doyeng, Kang Adewal, Teh Yuyun Gurinak, Teh Bongso, Teh Puja, Teh Ayan Embian. Mama, eis, ada si Ibi dan sahabat star aja deh. Yuk, makasih semangkui, semangkui, semangkui. Oke, selamat pagi saja ya semuanya. Yuk, masih di ada waktu ini yang mau telepon boleh di WhatsApp ya, di WhatsApp. Telepon juga WhatsApp-nya ya di 0812-456-0-3335. Juga di Facebook-nya Stara Ciamis. Ya, ada kupu-kupu dulu deh. Tadi teh apa ya? Kupu-kupu. Cuma satu dulu deh. Kayaknya yang tadi Bunda Hartini. Maaf. Oke, ada cuma satu aja ya. Jangan lebih-lebih deh. Satu aja dulu ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnamasari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari.
1: Purnama selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa di sampaikan.
2: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full.

0: bahaya dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya cara penggunaan.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga.
0: Ini food spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh. Belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Citra Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya, sahabat Sara. Oke, masih bersama Bang Kaizen ya, sahabat Sara, sampai pukul 10.30 di programnya Pesona Dangdut bersama Jadensi Paruhijau yang paling sip. Yang mau gabung ya boleh di telepon di WhatsAppnya di 0812-4560-3335. Juga di besoknya Stara Ciamis. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut.
1: Dangdut bersama Jadensi Paruhijau paling sip.
0: Paling sip. Selamat.
1: Selamat pagi menuju siang, Akaize.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang juga, Ma.

0: Makatonya
1: sebuah date. Hari saya durasi, hari diangkat tuh ke izin. Saya durasi manten.
0: Mohon deh.
1: Saya satu hari lebatnya.
0: Alhamdulillah atas mohon. Lagunya apa? Hari
1: Kresna yang anu DJ-nya.
0: DJ Mangga.
1: Berkelana versi DJ.
0: Berkelana Bang Haji ya?
1: Mohon versi DJ.
0: Oke, siap.
1: Ketik dulu.
0: Ya sambil cari Mangga salamnya ya, buat siapa?
1: Salamnya A.
0: Mohon.
1: Mohon tepayun kanggo Aka Izen memanjen tugas. Selalu diberi kesehatan ya.
0: Amin amin.
1: Buat yang udah masuk tadi Teh Mawar perdana ya tadi.
0: Iya Teh Mawar.
1: Mohon selamat pagi Teh Mawar. Saya selalu bersama keluarga.
0: Iya, ada Adi nujeng enjing mamah mertua cenah.
1: Adin.
0: Iya. Wiljeng ngopi salurna.
1: Ah?
0: Wiljeng ngopi salurna. Wiljeng
1: ngopi atunya sok. Sareng naon ngopina Adin?
0: Mohon
1: ya. Sareng garing ulen. Sareng bala-bala.
0: Mohon panginten.
1: Mohon sok atunya.
0: Iya.
1: Dingin giringin begini enaknya ngopi.
0: Iya, di kopian heula. Mohon.
1: Kanggo Teh Ai Ambian, oke nya haturan jeung Enji.
0: Iya.
1: Nama posna.
0: Amin.
1: Kanggo Ka Bahiru Damparna oge nya uli jeung Enji. Kanggo Bunda Hartini Bang Jun, uli jeung Enji Bunda, saya selalu.
0: Kanggo
1: Ka Tadi terus dapat tadi teh nya.
0: Tadi Teh Mawar.
1: Teh Mawar Teh Ambian Bang Jun.
0: Aya Mami Indias, Papi Ao.
1: Indias sudah masuk.
0: Ma, udah sama Papi Ao tadi.
1: Oh iya tadinya. Kedengarannya Papi Ao hukul. Kanggo Mami Indah selamat pagi. Saya selalu bersama keluarganya juga Papi Ao ya. Bersama Bonalia-nya selamat pagi. Saya selalu.
0: Iya nih Teh Ai Indian nih kopi spesial nih mah euis cenah ya, warna hijau tuh kopina Teh Ai mah.
1: Warna hijau.
0: Kopina
1: teh warna hijau. Eta mah iya panginten green tea nya.
0: Green tea mohon maca panginten nya maca Teh Ai maca.
1: Oh. Sok atunya di kopian harus minta dingin nya.
0: Mohon.
1: Mau kakak kan enggak uhuy aturan jeung Enji. Selamat aktivitas sakananya. Mudah-mudahan yeah. Tarikan anak sing agung seueur ya.
0: Iya, ada Abang Budi, Abang Budi. Udah yang enjing mamah eis. Yuk sarapan mah eis.
1: Belum, udah sarapan itu makan ketupat.
0: Oh,
1: nasi
0: iya.
1: Mah belum.
0: Bang Budi masuk sama nasi goreng kena sarapannya sareng jengkol lah.
1: Aduh, pagi-pagi udah makan jengkol Bang Budi.
0: Mohon ya aduh Bang Budi.
1: Harumnya. Selamat pagi juga buat Bang Budi Tandang ya saya selalu.
0: Iya, ada Bunda Panjalu pagi juga mah eis.
1: Bunda. Selamat pagi juga Bunda kemana bungkul.
0: Mohon Bunda ya.
1: Mohon baru ketemu Bunda. Mudah-mudahan Bunda sehat sama posnanya. Sarang Pak Haji Odonis sekeluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Mohon. Atuh nuhun Bunda. Karena
0: iya.
1: Siapa anaknya. Mudah-mudahan Bunda selalu diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin. Ya Allah,
1: mohon kanggo ke tanda uhuy atasnya.
0: Iya.
1: Kang Adam, haturan yang ini. Kang Woka, Kang Cepi, Kang Cipe, Adede Imron,
0: iya.
1: Teh Yuyun Gurindak.
0: Teh Yuyun.
1: Selamat pagi Teh Yuyun, selamat aktivitas bersama
0: iya.
1: Karyawan-karyawannya ya, sok selalu menyibuk,
0: kaburan-kaburan
1: baso.
0: Amin. Iya batu selimut. Ya kata Bunda Panjalu. Amin Bunda mah ada selalu ngupingkeun radio sambil ngeboseh sawerna.
1: Oh mohon atuh sok. Selamat ngeboseh. Mudah-mudahan sehatnya Bunda.
0: Amin amin. Wejeng enjing mamah camar sehat sapawasna sakeluarga. Iya.
1: Alhamdulillah sehat Bang Jo. Samulihna aja ogenya mudah-mudahan sehat sekeluargi.
0: Amin amin.
1: Mohon Kang Oka Teh Wati, Mas Herdi, Kang Asep dampak di Palihan Pangandarannya.
0: Iya.
1: Kang Adul, Kang Oka, Kang Amankan, Kang Ade ngogenya.
0: Mohon.
1: Kang Oka, Mama Apos, Kang Ubad, Teh Uni Yuni, Pak Haji Endang, Rejeng Enjing.

0: Mama Resi pagi soleh. Ibu Bandung yang cantik, selamat pagi.
1: Ada Teh Dita, Mama Eis katanya.
0: Teh Dita, alhamdulillah terus damang Teh.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat selalunya bersama Arena Pasiennya juga.
1: Amin.
0: Kalau Abah Yudoksin.
1: Iya, welcome enjing Mama. Sawerna. Sawer Mami Indas.
0: Oh, welcome enjing deui Mami Indas. Sehat selalu. Gimana tuh badai Amang Teh Irahanya?
1: Ya, Amang cenah ka mana? Iraha cenah tuh. Oh,
0: itu Iraha badai Amang Teh.
1: Iya.
0: Nuhun sareng api aos sareng badai Aramang teh aya wae nya.
1: Hayu cenah hayu.
0: Hayu atuh ka dirieu.
1: Oh.
0: Tara dugi wae agar ai ka radio ge asok Amang tara dugi ka dieu mah.
1: Heuh, kitu nya.
0: Mun padahal mah sagereleng 10 menit ge dugi nya ka
1: dieu. Nah, mohon atuh mami tuh hayu ka mah euy saweurna.
0: Mun hayu tuh sareng aka izin nya.
1: Mohon
0: tuh. Aramang ka dieu.
1: Iya.
0: Kang Oka, Teh Nuri, Teh Amil, Teh Bungsu, Mama Dede, Kang Obar, Kang Oka, Kang Dewa, Heri Kurniawan,
1: mohon.
0: Kang Tep, Tep Jalio nya,
1: mohon. Ya.
0: Pak Unang BBC, Kak Doni, Kak Atoni OG nya,
1: ya.
0: Aredi, kemana? Tara lebatnya Aredi.
1: Sibuk menyibuk kali ya.
0: Mohon, Kang Oka Wilson, Haturan Ujeng Eji. Kata Papa Wasdanya Kang Wilson.
1: Amin amin.
0: Kang Ujang Toge, Kang Ayah Kalong, Kang Oka Mama Hili.
1: Mohon.
0: Bunda Ayu nya.
1: Bunda Ayu.
0: Kasadaya namanya.
1: Sadaya nawe dikumpulkan ya.
0: Kang Ota tetangga Mama Wis nya di dekat tawel. Biasa manco.
1: Mohon mangga.
0: Oh, Ibu Cici, Ibu Nani oge nya. Aturan nunjuk ini saya sapa posna. Kak Marositi, Teh Yatina oge sapa posnanya. Keluarga.
1: Iya.
0: Utami nama
1: mohon.
0: Keluarga Ma'is, mudah-mudahan sadar rehat.
1: Amin amin.
0: Spesialna.
1: Mohon.
0: Utamina kanggo akaijen menyetugas.
1: Mohon.
0: Mudah-mudahan selalu sabari kesehatannya.
1: Amin amin.
0: Semangat
1: Allahumma
0: terus.
1: Semangat. Amin amin.
0: Mudah-mudahan terbaik buat akaijen.
1: Iya, doa yang sama. Iya buat Mama. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Eis. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut
2: bersama Mas
1: Pali. Pali ngasih pai caketan pi.
2: Caketan sakieu.
1: Mohon tah, Mas.
2: Cakapnya.
1: Mohon.
2: Gimana kabarnya Kaijen?
1: Alhamdulillah sehat. Papi juga sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Kaijen sehat selamanya.
1: Amin, amin.
2: Doa yang sama. Menyangkan karya sumangat.
1: Amin.
2: Kayang damang tak mahatu ke Kaijen.
1: Mohon leres mahal. Ya sehat itu mahal. Ya. Iya, jadi harus dijaga kesehatan itu ya, Pi.
2: Ah, betul syarat.
1: Mohon ya, menjaga lebih baik daripada mengobati gitu ya.
2: Matak nama bahaya nuang mengandung minyaknya.
1: Mohon aku dah dikirang-kirangan ya gitu tah.
2: Seperti kompan.
1: Iya.
2: Ulah mengandung minyak.
1: Mohon.
2: Lagu nama kayak
1: mangga naon pi?
2: Lagu pantun janda aja ti Adela.
1: Pantun janda. Oke.
2: Salamnya ya.
1: Mangga.
2: Tadi udah masuk ya Mama Is. Ya selamat pagi menjelang siang. Makasih senggolannya. Semoga
1: iya.
2: Keluarga.
1: Amin amin.
2: Selainnya
1: sehat. Amin.
2: Ada
1: mada
2: udah di Mama Is.
1: Udah di yang ngancana Mama Is.
2: Tanggap di agan oginnya dalam waktu
1: yang siang.
2: Madu yang ada di.
1: Yo.
2: Terus aa deng. Tare di Dayun Gurinat. Bos baso.
1: Bus Basho, iya.
2: Raja Basho, iya. Kios saya enggak itu ah, Yuyun Gurina.
1: Ayu atu pada iraha.
2: Ayu ah, sekarang gitu. Tugan deh di Pasyanupang, Agung.
1: Aduh.
2: Kegede bar.
1: Segede badangnya.
2: Nah, gede badang. Ngoteh mawar, well.
1: Well, pih ngopi pih, kasur Aadin ngopi pih.
2: Ngopi harus tadi ngopi, tuh harus ngopi mah biar siumang tadi ngurang-ngurang kaya tuh. Teh mawar, well, eh, selamat pagi siang,
1: iya.
2: Ada.
1: Pih, hoyong,
2: iya. Ketagiam dalam siang teh ini.
1: Iya.
2: Adewa.
1: Pih hoyong ulen pih sawer adoyeng.
2: Mah, kan ulen tukeran ku awugah.
1: Heeh, atuh sok atuh yu ah.
2: Coba rekin duun kan awugna ke stadio ayeuna ba adoyeng. Ah. Minas nya mat pagi menjang siang. Bang Jun, ngopi Bang Jun.
1: Tapi ahui ku keruk pih.
2: Ulah manyun wae.
1: Pih api ku keruk pih sawerna sawer Om Arya.
2: Om Arya, di mat pagi ya Om Arya ya, tukeruk.
1: Nah.
2: Sama puna hati minanya Bang Jun, terus ngopi Bang Jun.
1: Mohon.
2: Menjelang siang ya.
1: Kopi tiga rasa.
2: Kang Arya, datang ya Mama Sherin, mat pagi Mama Sherin.
1: Mohon.
2: Mama Adita, silang Arya Nona, kopi sekai, yang Mayana.
1: Yuk.
2: Tuntas ku aman, dia memankan ya. Hai waktunya itu je.
1: Oke sama-sama papi.
2: Minum matu kakak je.
1: Yup.
2: Takkan aku ibadah pamit juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak Nahuhui. Ya selamat pagi. Ada Mama Dede di Cisayong ya. Mama Dede, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, izin request kerinduan, salamnya buat semuanya ya. Spesialnya buat aku, Raja Pola. Oke, siap. Ada Teh Ajijah Asyapar. Selamat pagi Teh Ajijah, dari seputaran mana Teh Ajijah ini? Teh Ajijah. Yeah, good morning. Yeah, happy weekend to you. Happy weekend to you. Pesona dangdut tidak disetara, gak pernah gak bosenin dan selalu bikin tambah semangat kerja. Oke, terima kasih. Mau lagunya Cinta Rahasia, boleh kan? Boleh aja ya kali. Boleh dong. Ya, salamnya buat semua sahabat aja deh pastinya. Semangat terus walau hari weekend. Makasih Asami-sami. Ada Aden Mahrez ASS apa ASS ya, pagi juga. Hadir Kazen dari Pasgad Galunggung sama-sama. Teh Santi Arfa, Ajo juga selamat pagi. Ya, Adin Wahyudin, selamat pagi. Adin Maung selalu hadir ya. Oke, kirim salamnya buat Mah Eis, Teh Mawar, Teh Nuri, Teh Aing Pasca, Mamah Idam, Teh Nuri, Ajo, Aredi, Atoni, Bunda Nilam. Mm-mm. Kemudian Ma Neng Risnanya, Pak Elan, Teh Yun Gurina, Doling Aboh, Mama Rido, Mama Serin, Teh Ica dikumkeun ka semua sahabat teraja. Pada saat selalu ya, Kak Njen dukung lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Versi DJ ya. Spesialnya buat Neng Yeni yang ada di Garut, Wanaraja katanya. Wassalam kan Jen, pesona dangdut bersama Jadasi Pulau Jauh yang paling sip. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama ada Pak Surya Saputra, selamat pagi menjelang siang. Oke, ada Teh Fitri Reca Bango, salam naka Adoling Abo, gening tatanggi. Cenah, aduh Adoling ya ayah tatanggi. Ada Teh Arnesa, ini yang hadir ya, ini yang sebelah mana Teh Arnesa. Oke, Teh Cigantang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wak Emen, selamat pagi Wak Emen. 371. Ada Ayuda, tadi Mama Yuda, sekarang Ayuda. Ini teh sama tidak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuda dari Taman Sari hadir. Request lagunya Citra Cinta Haturuhun. Ya, salam kanggo Kak Njen menuju nugas, semoga saya selalu. Amin amin Allahumma amin. Ya, ada yang sama. Sami-sami. Ada Pari di Bantar Gedang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sama Paris ya. Aku apa Paris? Paris ini teh. Dari Bantar Gedang minta lagunya Rita Sugiarto judulnya Sejuta Luka. Kirim-kirimnya buat AA lagi tugas ya, sampai tuntas. Kalau enggak Mega Mustika hitam bukan putih. Oke. Teh Komalasari hadir ya pagi-pagi juga. Ceria nih Teh Komala. Ada apa? Ada Abang Abudi, Abang Abudi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi, Akai Zensan, pagi juga. Ya, kalau pakai AA jangan pakai San Abang Abudi ya. Karena San itu sama artinya kakak AA gitu ya. Saya selalu semangat ya, ceria selalu dengan pesona dangdut di Sabtu pagi yang cerah ini. Ya, moga sip deh, sesip, jeda sip, madu hijau yang paling sip. Salam hangat penuh spesial buat Akai Jensan yang lagi siaran. Buat Ibu Ketua Pen Setara Bunda Panjalu, mas pemirsa setara dimanapun berada. Bersama sahabat yang ada di forum silaturahmi persaudaraan penggemar radio Priangan Timur, Kahuripan Urang. Moga tetap erat dalam kebersamaan ya. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Abang Bodi, Abang Bodi. Oke, Teh Cigantang ya. Boleh lagu, mau lagunya Harapan Hampa dari Bunda Rita. Salamnya buat Kaizen duluan dan semuanya deh sahabat Sara. Terima kasih sama-sama. Baik sahabat Sara semuanya, yuk kita lanjutkan kebersamaan kita ya. Ada gelas retak nih spesial buat yang request. Leja. Leja.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Ja, 101.7 Starea Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, 16 menit lepasnya dari pukul 10 sahabat Stara. Saatnya Bang Kak Ijen pamit dari ruang dengar sahabat Stara semuanya ya. Terima kasih loh yang sudah stay tune dari tadi pagi sampai detik ini dimanapun berada. Oke, ada Bunda Nur Siti. Ya, selamat pagi saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di detik-detik terakhir. Ya, oke. Yuk, ya. Terima kasih ya, Mami Indas. Oke, yang punya TikTok, ayo boleh dikepoin. TikToknya Kaizen sedang live juga nih. Oke, disepil ya TikToknya kaizen.rr. Ayo di follow-follow ya, boleh yuk semuanya. Terima kasih yang sudah setia stay tune ya. Tapi jangan kemana-mana ya. Dan nanti kita ketemu lagi di Melody Memory bersama Jarasi Pulau yang paling steep ya. Tetap stay tune di sini pokoknya ya. Pamit dulu dari Pesona Dangdut. Terima kasih.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Nah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Citra Cinta masih bersama All Artisnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Afemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi

Swacha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

kilometer 3 Desa Dewasari. 101.7 FM Tara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: Baru. Lebih fresh. 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori.

0: 08112 4560 3335 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Hai, selamat siang sahabat Setara semuanya. Apa kabar nih sahabat Setara di siang kali ini? Ya, semoga kabar baik menyertai sahabat Setara semuanya. Kembali ya, di siang kali ini ada Abang Kaijen sahabat Setara di programnya Melody Memory bersama Janda Sip Baru Hijau yang paling asip ya sampai pukul 14 siang saja. Ya, mau gabung seperti biasa ya di telepon juga WhatsApp-nya di 08124560 3335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Ya, ayo. Ya, mau join di TikTok-nya boleh ya. Di kaizen.rr ya. Yuk boleh di follow-follow. Selamat siang saja.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0560-5630-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek.

0: sebelum Tomba Regbe.
1: Ya, kembali di 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Oke, selamat siang sahabat Setara semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di sini, yang masih stay tune. Yang mau gabung boleh juga di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis, juga di live TikTok-nya Abang Kaijen ya boleh. Oke, selamat siang saja yuk. Ada siapa ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
1: Paling asik.
2: Hai Kakak Kaijen.
1: Hai Amanja. Apa kabar Amanja?
2: Baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang. Aduh. Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Sesuatu.
1: Sesuatu. Kamana hungkul Amanja meni awis tepang.
2: Ayan megen kali eta anu ningali manjen nuju ye.
1: Oh gitu.
2: Nuju siaran di atas awan.
1: Mohon atunya.
2: Kayak itu kayak lagi di itu. Kayak lagi di pesawat lagi maju gitu. Di belakangnya.
1: Ayo nama nuju jantan ucing tuh.
2: Jantan ucing.
1: Mohon.
2: Tadi masa dina ya dina bus mana ya jantan pesawat itu.
1: Pan pada ka Jogja sahur abdi ke tadi.
2: Tadi ka Jogja ya.
1: Mohon pada malam mingguan.
2: Jika dina jantan pribadi ya teman.
1: Laguna anawan ya Manjah yang lawan laguna mangga.
2: Laguna. Namanya. Ya lah, tadi tinggal inget sama lagu aku deh, lihat itu. Lihat yang lagi siaran di pesawat.
1: Tuh.
2: Apa ya?
1: Mangga. Ngawan sop.
2: Nah ini, tragedi pengantin remaja.
1: Tragedi pengantin.
2: Dari Pemijah Pisa.
1: Oke, siap.
2: Soalnya
1: mangga
2: buat Kaijen duluan.
1: Kaijen di rumahnya kade.
2: Kaijen
1: mohon
2: agak kaijen aja mah
1: neon
2: arba kaitisup. terus buat
1: Ajo Holigan. Aya Teh Yuyun tuh ngirim kopi.
2: Teh Yuyun.
1: Mohon kalah ngirim kopi di live.
2: Terlepat karena mah ngirim baso aja. Ya kira. Kopi mah tadi tuh Teh Yuyun. Ayo abdi di live, suara abdi tak?
1: Suara tadi masa hentu asa diam-diam waet.
2: Entah di nalaib, ayah suara abi itu ayahnya bisa terjawab.
1: Oh, terang atuh. Ayah panginten ayah.
2: Nah, terang atuh.
1: Pada abi nanuju nganggo head.
2: Oh, abi kadang kan ku Teh Yuyun. Terus kirim kopi atau ya, kirim bakso.
1: Mohon ya. Ada Teh Dita hadir katanya.
2: Dina naon TikTok?
1: Dina WhatsApp.
2: Oh. Kemana wae tuh Teh Dita nyumput wae. Tidak ada penampakan, ketirisan juga namanya, langsung tiris.
1: Ketirisannya.
2: Ketirisan mah besok iya, nyarumput.
1: Mohon.
2: Ya, Mbak Teh Dita ya, Mbak Dita Sodong ya, selamat
1: mohon.
2: Siang aja. Terus buat siapa, tadi tuh siapa? Teh Rahma, dari mana Teh Rahma teh?
1: Teh Rahma ya dari Cisayong.
2: Oh dari Cisayong?
1: Mohon Teh Rahma teh.
2: Mata tangina Tianuru.
1: Mohon pangintannya. Lu ayo aman keuneun tuh.
2: Aman keunen tak kaijen di pesawat.
1: Mohon.
2: Ya buat aman keunen ya.
1: Mohon cina. Caket sarang Teh Tianurul sama kayak sawer Teh Rahma caket sawerna.
2: Oh tak caket ya?
1: Caket mohon.
2: Taralif Teh Tianurul menya.
1: Paling dina basa eta like na teh dina TikTok sebelah paling.
2: Sibuk nya teh sibuk ngasuh.
1: Mohon panginten ya.
2: Iya, terus buat Siapa lagi tuh, jangan lupa lagi kirim-kirim deh.
0: Ayah Teh Ai, tadi Teh Ai, Bunda Panjalu ge ayah tadi nonton.
2: Oh, Teh Ai Andiana ya?
0: Ayah.
2: Bunda Panjalu, oh nonton TikTok?
0: Mohon Bunda Panjalu, terus Tenui Ajahra juga ada.
2: Iya, buat Bunda Panjalu ya. Ibu Ketu, di sini mah Ibu Ketu itu Teh.
0: Ibu Ketu, oh mohon.
2: Iya, ketua fansnya Setara.
0: Mohon ya. Ada Teh Tika tuh.
2: Teh Tika?
0: Mohon.
2: Yang di mana?
0: Nah, TikTok duka di paling mana?
2: Oh, mana itu Tika mantan itu yang pernah siaran di sini?
0: Teh tahu tuh ini Teh Tika mana? Ada Ayuda Nurrahman
2: oh,
0: tuh.
2: Oh, iya Teh Tika, Ayuda Nurrahman, terus iya. Siapa tadi Teh? Nui Ajahra ya?
0: Nui Ajahra ada si Ibi juga ayah ya na TikTok tadi.
2: Si Ibi aja?
0: Ayah.
2: Anu orang ya?
0: No bestina oh. Teh Ai.
2: Hah?
0: Bestina Teh Ai and Bian.
2: Si Beata si Ibi orang Cina tentu deh Cilangkap eh.
0: Mohon panginten.
2: Ya selamat siang atuh ya si Ibi.
0: Iya hadir Amanja Adin Maung.
2: Oh ya Adin Maung juga ya. Selamat siang sama kamu gue seger sih sama kamu gue teh.
0: Oh gitu ya.
2: Duka Kaijen ayo kamu gue teh.
0: Kaijen? Ya ayah tuh.
2: Ayah. Oh.
0: Ayah ngan duka nuju nyebut keneh ka bogohna teh Kaijen mah.
2: Ka bogohna teh jigana mah Rizki Ridwanudin.
0: Hah? Eta mah tuh kembaran atuh Amanja tekenging
2: oh,
0: lepat.
2: Kembaran.
0: Mohon.
2: Oh iya. Ayo buat yang di Orang Jaya buat sama Ipaska terus buat ayahannya juga. Terus buat Nomar Cilok juga, buat Pak Sekwindan, buat Alif, Mayuri, Mak Elsa, Teh Dahlia, buat Kang Adul, sama istrinya juga, terus buat Kang Oles Kayal, sama Teh Yuli juga, terus buat Yuyun, Mawar Cahaya, buat siapa? Tabib Ahong.
0: Tabib Ahong, mohon.
2: Terus buat Teh Nilam, buat Teh Jopa, terus buat si Ibi juga. Terus buat Mama Jaka, Mama Yopi, Bunda Jerman juga. Terus lagi buat siapa tuh?
0: Siapa tuh?
2: Buat Teh Dedeo.
0: Iya.
2: Terus buat Teh Ita Cigantang. Terus buat Pak Haji Endang juga ya.
0: Pak Haji
2: sama
0: Endang.
2: Pak Hajinya juga ngopi Pak Haji. Terus buat Teh Mawar Kawalu juga. Buat Tara ini Sodong. Buat Teh Dede, buat Mama Idam, buat A.A. Aris Cisayong, Teh Nyai Cisayong.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi? Buat siapa? Mas Jun juga ya.
0: Mas Jun, Bunda.
2: Mas Jun sama Bunda Hartini.
0: Mohon.
2: Buat, dalam buat semuanya aja.
0: Semuanya dikumin aja, Teh Yuyun.
2: Dikumin aja.
0: Teh Yuyun kalau akan ngirim jus jeruk. Atur nomor Teh Yuyun.
2: Oh gitu?
0: Mohon baso ke ayah cina.
2: Oh ayah cina. Kenapa makan itu ya gratis kira?
0: Mohon aduh ah. Tebih kayaknya.
2: Nah tebih. Caket ini aja di Cilenek.
0: Mohon. Ada Baron Sirkuit.
2: Ya Baron Sirkuit juga ya. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke siap dikumkan ya.
2: Sahabat Setara. Selamat siang, selamat beraktivitas, semoga pada sehat selalu.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Ya, doa yang sama
2: spesial
0: buat
2: aja
0: amin,
2: buat ya. Rizki Ridwanudin aja.
0: Oh gitu, oke siap. Kayak di salamkan ke kembarannya.
2: Salamkan ya.
0: Mohon ke kembaran abdi ya Tete.
2: Ya udah gitu aja, yang lain kasihan mau masuk.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Yuyun baso buka Teh Yuyun sahur Ayuda. Oke ada siapa lagi? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melodi Memori.
3: Melodi Memori bersama Jadasif Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling asip. Selamat paling siap. Ini siapa siapa sama Pak Haji Dudung ini?
3: Haji Dudung ya namanya Nina.
0: Jantan tos jantan Pak Haji deh, ada yang teh atuh.
3: Ya, namanya Nana sahanya.
0: Mimpi ajak-ajak ke Mekah teh tuh Ade.
3: Iya, ke Mekah teh lewat mimpi.
0: Oh ini teh Pak Heru atau Ade?
3: Pak Heru.
0: Oh nah, sada suaranya kayak Ade galuh gitu.
3: Oh beda. Beda.
0: Oh.
3: Yang beda ge beda.
0: Oh iya teh nu bade masian kantong ieu iya, Kakak Ijen.
3: Heeh, iya betul.
0: Nah, hai.
3: Bukan nama ya. Kegiatan surprise gitu.
0: Oh, siap.
3: Oke, okay, anu kemari dicariaskeun ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Heeh.
0: Eh, meni kaget namina janten Pak Haji ieu teh.
3: Amin we lah eta teh sambil sareng doa keneh.
0: Mohon amin atau ya ucapan adalah doa.
3: Ucapan adalah doa.
0: Mohon ya. Laguna hoyong naon?
3: Alhamdulillahnya kada sada kajian. Alhamdulillahnya biasa lebat di tahan kok kosodan rot enjing. Duk-duk kental sayap berasina.
0: Laguna hoyong naon?
3: Hoyong nama hoyong untuk di sini untukmu.
0: Di sini untukmu. Okay.
3: Mohon di ungu.
0: Hah? Ungu mah tuh tetiasa ungu mah?
3: Oh, tetiasa.
0: Tuh, eta mah 2000-an.
3: Iya we atuh Poppy Mercury.
0: Hmm? Apa?
3: Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury yang mana?
3: Anu untuk tragedi Kuala Lumpur dan Penang.
0: Tragedi Kuala Lumpur dan Penang.
3: Mohon.
0: Antara Kuala Lumpur dan Penang kali.
3: Mohon ya tak. Sebagai kenelan, bukan judul.
0: Tragedi mah tadi tuh Amanja ya di.
3: Aja. Akin tuh salah menanya.
0: Oh ya tragedi.
3: Mau oh, kayaknya ya tragedian ya. Ayah udah pasti.
0: Siap tuh salamnya buat siapa, Mangga?
3: Kita salam nak kau izin Tifayun.
0: Mohon ada. Mohon. Ada Mami Kurang? Indas Asyuhe.
3: Oh pengomah Indas sebenarnya oleh siangnya. Terus kau izin Tifayun. Terus kau mana nembeknya? Bangunan 6B OG Manja. Terus kanggo
0: ada Abah Ijai Wilijang Siang.
3: Abah Ijai OG-nya Wilijang Siang.
0: Ada Teh Yuyun Gurinak Met Siang menuju on air.
3: Wilijang Siang OG-nya kanggo Teh Yuyun Gurinak. Terus kanggo Teh Amel OG-nya Palihan Garut. Terus kanggo Teh Nagin. Terus kanggo Teh Angelika Cilacap. Terus kanggo Teh Nia Donto sare kakawon kincirna. Terus kanggo Teh Deci Sayung ogenya. Terus kanggo Bunda Panjalu.
0: Mohon.
3: Terus kanggo Odok, terus kanggo Manja, kanggo Kang Ujang Cilambu. Terus kanggo Pak Haji Endang. Terus kanggo Sahadei
0: ada si Ibi nih, si Ibi hadir.
3: Mohon untuk si Ibi-nya beli jam. Ya, untuk kamu Arya-nya, Palihan Kawalu-nya, sekarang si Ujang Bawelna.
0: Iya, ada Ayuda Nur Rahman.
3: Ayuda Nur Rahman, Ayuda Nur Rahman, astagfirullah. Tunggu gue lipotan kio, terus beli jam siangnya, terus kanggo.
0: Ada Papi A.O.
3: Papi A.O.
0: Hadir, ya.
3: Kang Mamah Eis, terus Kang Dakanya Palihan Pangandaran, okay. Terus Kang Sahdi, Kang Mamah Eisnya Palihan Sindan Kasih, Kang Teh Mawar Palihan Tawalu, Kang Mamah Dita, Kang Kasadayana lah dikumpulkan.
0: Sadayana dikumpulkan spesialnya buat siapa?
3: Diutamikan anak terkasih sayangna.
0: Mohon.
3: Kang seseorang gue lah, Bungia, okay. Ini terkasih atas bapak sana di sana.
0: Amin,
3: yang ada
0: amin.
3: Di Jawa Timur sana.
0: Oh iya siap.
3: Atau nonyanya.
0: Oke sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Teh Rahma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sehat-sehat. Ah, ada yang udah ya nanti di sektor berikutnya lagi ya. Karena sudah ada dua penelpon. Teh Yuyun, selamat siang Teh Yuyun, Teh Yuyun. Mana atuh basona atuh hatur nuhun eta kopi sareng teh jus jeruk nanya. Oke, request dong lagunya Goresan Luka. Oke, terima kasih Teh Yuyun. Ada Ajo Holigan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aijen, bersama Jadasi penuh jauh yang paling ngesip lagunya Jesmita. Salamnya buat Teh Indas, Ma Ayi Pasca, dan Ma Ojan, Ma Eis, Ibi Teh Puja, Ma Serin, dan Ayan Bia, Nui Ajahara, Teh Yuyun Gurinat, Anton Browen, Kang Adul, Kang A.O., Bang Ubad, Bang Budi, Teh Adel, Kang Obes Gail, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Teh Dok Cin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, pokoknya buat sahabat Sarah semuanya deh. Hatur nuhun akaijen sami-sami. Ayuda Nurrahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuda Tamansari hadir. Oke, lagunya Jangan Bertengkar dari Arfa Arnold. Oke, hatur nuhun sami-sami. Ada Abah Metik, Abah Metik, siang Aijen, ya siang juga. Semoga dalam sehat-sehat ya, amin. Mau request lagunya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
2: 101.7 FM.

0: anakku tercinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes,

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana juli gaduh panyawa sapertos bapak di non meri sembatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: sempat wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas

0: dekat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: sempat wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cedesip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedesip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cedesip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cedesip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Laptop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Bongkar ya dari Bung Iwan Fals, sebuah lagu yang sempat direquestkan oleh Kang Encang ya. Siang juga Kang Encang dari Pakemitan Cinamo Bandung Timur, pantengin lewat streaming lagunya dari Iwan Fals Bongkar. Oke, ada siapa nih di telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody

0: Terima kasih,
1: Kak Dojo
0: yang
1: paling
0: baik. Paling
1: asyik,
0: oke. Selamat siang, Kak Dojo.
1: Selamat siang juga, Teh Mawar.
0: Sudah makan siang.
1: Belum. Iya, Mawar nih.
0: Belum.
1: Makan atuh yuk, bareng mah yuk.
0: Ayo atuh ngebaso.
1: Ayo atuh. Oke.
0: Lagunya.
1: Mangga.
0: Pengen itu dari Ratu Purwati.
1: Yang mana?
0: Aku tercipta bukan untukmu.
1: Jangankan mengirim surat yang itu.
0: Iya. Salamnya buat Kak Ijen Purwati. Okay. Selalu ya, tetap semangat. Sudah termasuk ya tadi. Buat Bapak Komandan. Terus buat Manja juga. Terus buat Teang Anjian juga. Terus buat Abani juga, buat Ajeng Ligar juga,
1: yeah.
0: Terus buat Mama Elis, ya, bersama keluarga tercintanya,
1: uh-huh.
0: Buat Mama Sherin juga, buat Ati A.O., buat Tami Indah juga, terus buat Bang Adam, buat Bang Dayung juga,
1: yeah.
0: Buat Adi Maung juga,
1: yeah, so.
0: Terus buat Anda juga,
1: ada
0: buat Anjang.
1: Ada Mbak Ijai, Met Siang, Teh Mawar.
0: Iya, Met Siang juga ya, Mbak Ijai.
1: Iya.
0: Buat, apa ya? Buat ada Bayu Boci, buat Dayu
1: Kurina.
0: Terus buat, siapa lagi buat Bunda Panyalu. Terus buat Bunda Ayu juga. Terus buat,
1: mohon.
0: Siapa lagi buat sama Ayu Pasca, buat Ayu Sukaraja juga. Buat Teh Puja juga,
1: ya.
0: Terus buat semuanya saja deh.
1: Semuanya saja dikumin ya.
0: Selamat siang ya.
1: Iya, spesialnya buat siapa?
0: Buat yang sudah saja, tetap semangat.
1: Oke,
0: okay. Amin. Aja.
1: Okay. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, Teh Mawar Kawalu. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Zada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip. Selamat siang.
2: Aa.
1: Selamat siang juga Teh Ai. Ibu.
2: Teh Ai loh.
1: Oh, ini mah besti nanya.
2: Iya.
1: Oh, iya. Digandong ku Teh Ai ya.
2: Digandong aku ke si Besti.
1: Oke.
2: Okay.
1: Alhamdulillah. Ya gimana sebaliknya Ibi?
2: Alhamdulillah kalau resana juga sehat.
1: Iya. Ibi teh dari seputaran mana Ibi?
2: Seputaran Manan Jaya.
1: Manan Jaya. Oh, kirain teh sama Teh Ai itu.
2: Enggak. Kita mah cuma besti di udara aja.
1: Oh.
2: Belum.
1: Cirahong.
2: Iya, Cirahong, Kak.
1: Oh, di jembatan di tengah-tengah nih dehnya.
2: Iya, kok tahu sih.
1: Oh, berarti caket Amanja tentu.
2: Sarang Amanja Pami Kabumi nanti 10 menitan dugi.
1: 10 menitan. Oh, mohon.
2: Aku mah kalau misalnya AA lewat ya di jembatan Cirahong.
1: Mohon.
2: Terus ada yang gugulan tungan tuh itu Ibi.
1: Aduh, tekeing luncat atunya Bi. Besi jantan viral.
2: Wow, tuh.
1: Lagu na yang naon Bi?
2: Asa mau nyuhunkeun lagu iya teh.
1: Moal atuh.
2: Nyuhunkeun jajan we.
1: Jajan atuh tuh jajan mah ka Mami Indas tuh. Polda Mami Indas mah.
2: Mami ujang siang Mami.
1: Iya. Hai Cina Ibiu bager solehah Cina.
2: Mami iya cantiknya aku. Selamat siang bareng Papi Hau.
1: Iya.
2: Buat
1: ada Mbak
2: tadi udah masuk tuh iya. Teh Mawar.
1: Mohon.
2: Terus Amanja,
1: mohon.
2: Bang Jun, Bunda Hartini.
1: Iya. Ada Abah Ijai, haturan met siang Ibi.
2: Iya, Abah Ijai, met siang juga.
1: Ada Aa Asep Ibi, kemana hungkul, kemana we?
2: Aa Asep loyeng.
1: Iya bukan. Kali, Aa Asep hungkul dah ya teh namina.
2: Oh, ayah hungkul. Ayah hungkul Ibi teh uih tapa
1: Uih tapa, oh mohon ya tadi Citanduy tapa.
2: terang tuh kapa teh naon.
1: Naon tah?
2: Tanpa siapa-siapa.
1: Tanpa siapa-siapa.
2: Tanggal itu mamah eis nyewil jeng eng. Nyewil jeng eng.
1: Jigana tacan ngopi nyabi.
2: Atos.
1: Atos.
2: Atau jenten asa enjing enjing. Mama eis kali Pak Elana wilujeng siang. Kanggo teh yuyun gurinak oge.
1: Iya ada Adin Maung wilujeng siang ibi lawasti lawas kabarna sehat.
2: Alhamdulillah Adin kumaha samulihna. Aju haligan oge wilujeng siang.
1: Ya ading-ading maung, ya ading maung, ading galuh ibi neng ucu.
2: Eh, kang ading ada. Teras tanggo obes sok ayat aranya.
1: Obes suka jarang sekarang mah.
2: Oh.
1: Ibi siang.
2: Obes pun ikut menghilang ternyata.
1: Ayah bahasa kita teh kantos ya. Ibi siang ibi dari Ajo.
2: Eh Ajo mohon. Wilujeng siang oge.
1: Salam bi kasih bestinanya jawarna.
2: Mohon. Teras kanggo Pak Haji Endang.
1: Ibi, iya, ibi damang sahur Mang Ubad.
2: Emang Ubad mah apa? Wilujeng siang alhamdulillah damang.
1: Elsa, ada.
2: Saya.
1: Kan?
2: Mah Elsa ya taya.
1: Mah Elsa teh cak. Kadang-kadang jarang kan.
2: Oh, mohon Dede Hani oge wilujeng siang.
1: Ada Adian Banagara, si ibi mah pasian lagu sedih baik cenah.
2: Adian yang sakit tuh geran kan dipasihan lagu sedih maka nangis. Power ngajlong. Kanggo sahadeya tuh nya.
1: Saha.
2: Oh itu bestina Adin teh saha hilap deui. Adoling.
1: Adoling.
2: Keras aman kan.
1: Doyeng, adoyeng.
2: Adoyeng ada. Itu tuh si mantan yang tidak diakui.
1: Adoyeng katanya. Iya. Ibi sahur Adin.
2: Adin lah.
1: Adin pada ameng cina kak ibi tipe alih mana bi cina.
2: Alim ibi masuk galak lame di tepangan teh. Bager teh di udara hungkul. Oh kanggo itu ibu ketu benda panjalu kanggo mama hai pas ka oge.
1: Iya.
2: Kanggo sahadenya kanggo si besti hatur nuhunnya bestinya.
1: Iya bestina.
2: Ujuk ajak.
1: Kamana bestina iya.
2: Bestina nuju makan siang.
1: Oh tapi nomornya pake nomor besti kumaha ieu teh cerita anak.
2: Aduh kata si besti duka di kumaha.
1: Oh kitunya.
2: Oke ayam bisa dapat.
1: Spesialnya buat siapa Bi?
2: Spesialnya buat aja yang lagi tugas hatur nuhun karena panampianana.
1: Oke siap.
2: Angin pen lagu nama ngadukung we.
1: Ngadukung we. Oke siap.
2: Mana hatur nuhun
1: sami-sami ibi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada si ibi ya dari Cirehong. Baik karena sudah dua penelpon yang mau telepon nanti ya di segmen berikutnya. Oke ada Bunda Nur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak saya Siti Nur di Surabaya. Oh Surabaya nyampe ke Surabaya ini streamingan ya. Kok pesannya diteruskan ini. kenapa gak di copy paste aja. Pengen lagunya dong, Elo masih ada. Kirim salamnya buat kakak, dah terspesialnya buat Bapak Suhendar aja di Raja Pola. Ya, yang super cerewet cina nyuruh request lagu mulu. Aku turuti karena aku pengen jadi calon istri yang baik. Ya. Waduh. Iya deh, Bunda Nur ya, dari Surabaya. Pernah sekali aku pergi. Oke, selamat siang saja. Ayuda lagunya gak ada nih Ayuda. Boleh diganti dong Ayuda. Halo Ayuda, itu mah lagunya lagu 2000-an ya, bukan lagu lawas. Ada Bunda Ajahra, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya, baru bisa stay lagi nih. Oke Bunda, Bunda tuh dari seputaran mana ya Bunda? Oh dari Taman Sari. Izin ganti nama ya dari Bunda Ajahra jadi Bunda Naya Taman Sari aja. Kenapa? Kenapa jadi berubah nama atau kedah numpeng atau kentos nami mah? Kedah ngabubur beas berem ya. Beas berem, buadas berem, leres kita teh yun. Pamigan kentos nami kedah kumaha wae cenah. Ya Bunda Ajahra bade kentos nami cenah. Oke, ya kalau di kontaknya nanti kalau mau diganti harus ke Teh Baby ya. Sesuai nama anak aku deh biar lebih berkesan. Oh gitu ceritanya. Oke, soalnya ada nama Teh Nui Ajahra juga kan, takut ketuker. Kedah dibuntutan atuhnya. Teh Nui Ajahra mah tipalihan Indihiyang gitu ieu mah tipalihan Taman Sari. Insyaallah mau katukernya, mau patuker. Oke, gak enak juga pakai nama yang sama. Aduh. Oke deh, gak tahu siapa yang namain pas on air di WA aku nulisnya aja. Doang jadi dikira aja Ajahra. Oh, makasih ya. Jangan lupa diganti ya. Oh, kalau mau ganti nanti ke Teh Baby aja ya, Bunda. Lagunya dukung ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Naya dari Taman Sari ya. Nanti ya dikonfirmasi lagi ke Teh Baby. Oke. Abah Ijai, Abah Ijai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Melody Memori bersama Janda Sip, Madu Hijau yang paling sip. Metsia Kaizen request lagunya dong, Kereta Senja by Nela Regar. Oke. Okay. Ya, kadang jadi sedikit bodoh amat itu perlu ya. Bukan karena kamu emang berubah cuek, tapi karena gak semua hal harus masuk ke hati dan pikiranmu. Ada omongan orang yang gak perlu didengerin, ada penilaian yang gak harus dipikirin. Ada orang yang emang gak layak dikasih perhatian. Karena makin dewasa, kita harus makin mengerti mana yang emang perlu dipeduliin dan mana yang lebih baik dibiarin lewat saja. Betul Teh Ai, selamat siang juga ya, selamat makan siang. Ya, selamat makan siang buat sahabat Sara dimanapun berada. Dengan apa saja makan siangnya ya. Disyukuri saja, dinikmati saja. Baik sahabat Sara, ada Teh Ajijah As-Safar juga. Selamat siang. Adin, oh belum dibaca Adin juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adin. Ya, masih manco kan Jen. Salamnya buat sahabat Sara deh pada Sara selalu ya Kak. Kanik kan. Dukung lagunya dari Mel Sandi, ngeri. Oke, sawasawanya buat Neng Yeni yang ada di Garut, cenah. Melody Memori bersama Jada Sip, Meru Jauh yang paling sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adeng Galuh, hadir manco nih. Oke. Oke, ada Teh Ajijah As-Safar ya. Good afternoon, Abang Kaizen. Good afternoon tuh. Hadir lagi nih di acaranya Melody Memory, mode galau on ini. Oke, di onin apa ya mode galaunya. Ya, lagunya dari Ari Lasso, Hampa. Itu tidak termasuk ya Teh, tidak termasuk melodi, boleh diganti. Tadi nanyain aku dari seputaran mana ya Aijen, aku dari seputaran Taman Sari. Oh gitu, oh ini Teh Bunda Ajahra atau bukan, beda lagi sih. Tulis di telapak tangan atau biar gak forget is lupa. Makasih ditunggu sama-sama Taman Sari atau Tatangina Ajo sanes. Kalau Kaizen mah dari Cihaur Beauty Teh Ajijah, tahu tidak Cihaur Beauty? Oke, siap. Ada Aris juga, selamat siang Aris. Oke. Okay. Ada Mang Dian, Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Oke, lagunya satu nama tetapi hati buat sahabat Sarah turun ke izin sami-sami. ASS apa ASS Aaden? Siang hadir Kazen pas kedengung salamnya semua aja deh lagunya ceria Jurox, terima kasih. Sayang sekali Jeroxnya tidak termasuk ke playlist melodi memori Aaden ya, boleh diganti yuk Aaden Mahrez ya. Baik sahabat Sarah semuanya, kita nikmati tembang-tembang kenangan ya. Ada kau bukan tercipta, kau tercipta bukan untukku ya. Terus untuk siapa tuh ya? Sama siapa buat yang request?

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Abang Kaizen Sahabat Setara sampai pukul 14 di programnya Melody Memory bersama Jadasi Parujau yang paling sip. Oke, selamat siang. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory
1: bersama Jadasi Parujau Alno paling sip.
0: Iya, selamat
1: siang Kaizen.
0: Selamat siang juga Mama.
1: Masih sehat.
0: Alhamdulillah, Mama juga ya.
1: Alhamdulillah, semangat terus.
0: Semangat.
1: Seperti Akaijen, semangat terus.
0: Insya Allah.
1: Ya, ini ngosok tadi yang lepet.
0: Ya, sabar ya, untuk sabar.
1: Kuping ayah, besti mah ini lepetnya.
0: Oh, besti ya tete?
1: Mohon. Ya masuk ya.
0: Ayah, suka di toel kumah eis.
1: Oh, entah mang isi teh. Kemana wungkul atunya?
0: Wih, tapak sawerna.
1: Oh, antara lebat. Ini tersilapnya kesetara. Enak-enak atas gaduh anu-anom.
0: Nah, si Ibi.
1: Alhamdulillah, terus ayah lebat dayanya.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan Ibi saya sama posna. Salam iya. Keluarga nanya.
0: Mohon.
1: Ya, ada tanah oke sehatnya, Cik Neng. Dayana cara rehat.
0: Amin, amin.
1: Oke, lagu nak.
0: Mangga, mah.
1: Hoyong Maria di Julius Setabrang.
0: Maria.
1: Maria.
0: Oh, gitu. Salah nada nak. Okay.
1: Julius Setabrang.
0: Julius Setabrang, oke.
1: Okay. Ya, Julius Setabrang sana. Nyelap deh.
0: Mohon, mohon.
1: Lagu lama tentunya.
0: Mohon ya kan, lagu lawas ya baru kita menaga.
1: Lawas kan. Ayah.
0: Ayah, ayah.
1: Mohon, mohon. Kita salam halanya.
0: Mangga ya, Abah Ijai ya. Kumaha da mang, haturan mama.
1: Abah Ijai, berjeng siang. Alhamdulillah, Abah Ijai damang. Semelihna, Abah Ijai, mudah-mudahan sehatnya.
0: Amin, amin.
1: Mohon. Kalau ke Teh Mawar, Teh Puja, Mama Sherin, Mama yeah. Ipaska, sarang ayahan sekeluarga sehatnya.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan kualitas kesehatan.
0: Amin, amin.
1: Kalau Bunda Mawar,
0: yeah.
1: Bunda Penyalu, Pak Haji Odo, rejeng siang.
0: Yeah,
1: Mami Inas Ogenya, rejeng siang.
0: Siang Mama, sahur ajo.
1: Ajo, udah jam siang deh. Yang sibuk ke ajo mahnya.
0: Mohon, Neng.
1: Selamat menyibuknya.
0: Sibuk, ya. Ngaput.
1: Iya, sibuk ngejahitnya.
0: Ngejahit, ya.
1: Nah, beli periogi koko, kadinya, tak.
0: Oh, gitu.
1: Mohon, gamis, dia ajo.
0: Mohon.
1: Mohon, ke kango iya, kango boboran.
0: Iya. Ya ada kan, Bunda kan. Panjalu masih setia mah eis sawerna.
1: Oh alhamdulillah masih setia. Oh ni jeng siang Bunda, saya sapa posnya. Nanya. Napa tentu Bun menikangan karena suantan Bunda ih terlami.
0: Iya.
1: Oh untuk tepangnya. Mudah-mudahan saya sapa posnya.
0: Amin amin.
1: Kangoka.
0: Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sehat, sahur Bah Ijai, alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah, mohon udah damang banyak.
0: Iya. Nujuliren, Mama, sahur Ajo.
1: Oh, Nujuliren. Mohon, mohon. Istirahatnya.
0: Istirahat, Pak Gintannya.
1: Mohon. Kamu Adin.
0: Iya.
1: Kamu Kamu Mama Jintin, oke aturan ujung siang. Saya sama posnanya Mama Jintin.
0: Mohon.
1: Pak Gintan, oke aturan.
0: Ada Teh Yuyun.
1: Teh Yuyun, berijang siap, Teh Yuyun.
0: Iya.
1: Dorolongkan bahasa anak adesur Akaizen,
0: sahur Entos Teh Yuyun tadi ngapungkan kopi sarang teh jus jeruk tadi teh.
1: Alhamdulillah hatu tayanya.
0: Mohon mung iya. Gambar nahungkul gitu Teh Yuyun mah na TikTok.
1: Nah, ada gambar nahungkul Teh Yuyun.
0: Mohon eta masih an hadiah na TikTok tadi. Ya hatur nuhun Teh Yuyun ya.
1: Hatur nuhun ya Teh Yuyun. Ya atas ya ke sarang basonanya. Aka ijen berbarang kan ijen ucakat alimen pada aku mau di atas di dia nya tapi releng beli hoyong soteng ka dia aka ijen.
0: Oh mohon mohon.
1: Mohon udah isyarat ka dia sagi releng atau sakat.
0: Insya Allah
1: malami iya udah paling gen 10 menit.
0: Mohon.
1: Di atasnya beli iya hoyong soteng di dia ayak.
0: Insya Allah insya Allah.
1: Pak Mali kan dia saya nungin tuna.
0: Mohon ya. Sibuk pailananya. Insya Allah mah.
1: Mohon. Kanggo ka dari ATM biannya.
0: Mohon.
1: Kasih hendar Kang Royek. Kanggo ka Bapak Diki, Mama Serin, atasnya Kang Adul, Teh Puja, Teh Nuri, kanggo ka Mas Herdi.
0: Iya, ada Teh Wati, Teh Ajijah. Dari Taman Sari.
1: Mohon teh Mama Yuli. Kanggo ka Pak Budi Teh Adau. Kanggo sadaya namanya dikumkeun.
0: Sadayana dikumkeun.
1: Mohon ka sahabat-sahabat cara sadayana urang jeung siang urang jeung rahatnya.
0: Mohon.
1: Anu teu katara mah ampun tanahnya.
0: Mohon ya tesalias.
1: Mohon da ieu seueur kenehnya. Seueur pisan geuning sahabat sadaya teh.
0: Iya.
1: Mangga sahabat sadayana.
0: Mohon spesialnya buat siapa mah? Dibengketkeun. Mohon siap. Mohon
1: sadayana. Spesial ya. Sama kanggo ka Aka Ijen masih tugasnya. Mudah-mudahan selalu beri kesehatan.
0: Amin amin.
1: Semangat terus.
0: Insya Allah. Insya Allah. Amin amin. Oh. Yang sama.
1: Atuh nuhun ya karena waktu senak.
0: Yo, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Eis. Ya. Dengar guru. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Matulahi wabarakatuh.
0: Melodi memori.
2: Bersama Madiyo yang paling sih.
0: Paling asyik. Selamat siang, Papi.
2: Selamat siang kembali. Kabarnya di siang ini gimana?
0: Alhamdulillah sehat, Pi. Ya, Papi juga sehat ya.
2: Ya saya selamat kajiannya
0: gitu. Iya.
2: Kalau lagunya mah lagi esok pagi ada ya dari Ebit.
0: Ebit GAD esok pagi.
2: Iya.
0: Oke siap. Iya. Salamnya buat siapa sambil dicari?
2: Pas kirim kitunya ada anteng kirim Mama Isma.
0: Oh, di saya ngolah tuh bisa titik gujuk baru, Pi.
2: Oh, kita Mama Isma.
0: Oke.
2: Salamnya. Tango.
0: Ada Mami Indas, Kak Kandung. Oh, ya, Kak Kanda Kukui. Kak Badung.
2: Selamat siang, Mami Indah. Gimana kabarnya di siang ini, Mami Indah?
0: Iya.
2: Tapi, ya, agan ogi.
0: Mohon.
2: Duyen, Budapi, Aadeng.
0: Iya.
2: Aredi, Sayun Gurinak, Bos Baso.
0: Iya.
2: Ya, Temawar, Kawalu ya. Tahanam, Tengah Indian. Adewa.
0: Iya ada. Bah Ijai, Met siang, Api, apa kabar?
2: Siapa?
0: Sahur Abah Ijai, Abah Ijai.
2: Oh, Bah Ijai, Bah Ijai. Selamat siang, Bah Ijai.
0: Mohon.
2: Ingin lah, ya Bang Jun. Ya. Hatinya, terus Kang Arya.
0: Kang Arya,
2: Mama ya. Sherin. Mama Adita, Sang Arya Nona. Obis Kael, yang Mayana amankan, dikumkan buat semuanya.
0: Dikumkan, wae. Oke, siap.
2: Kau ibad dengan minum.
0: Mohon.
2: Katana uhu ibadah pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kanda Huhui. Oke, siap. Oke, ada siapa lagi? Selamat siang saja, Teh Ajahra. Oke, saya spesial ya, karena mungkin nanti nggak open mic lagi. Boleh satu orang lagi yuk yang mau telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ade.
0: Iya, Melodi Memori.
3: Melodi Memori. bersama Jada Zif, Nadi Hijau.
0: Paling
3: Aziz.
0: Paling alfanya ya.
3: Paling Aziz. Keluar deh.
0: Aduh.
3: Beliau batu lah di luar.
0: Ayah na, on di luar.
3: Eta naon, siapa ini sih?
0: Aduh.
3: Kamu sehat katanya.
0: Sehat gitu.
3: Apa kehabisan obat?
0: Nuju kumat nih gana.
3: Nuju kumat mani.
0: Kumat kemot.
3: Kumat kemot. Kandung kumat kemot.
0: Adek
3: saya sama. Bukan mami. Ada itu main bilang gitu bukan mami. Kakanda.
0: Kakanda.
3: Kekandung.
0: Masalahnya ke Bandung dia juga jadi kekandung.
3: Kekandung berkumat. Kekandang.
0: Lagu nak ngelang sok mangga naon bisi ka sepen.
3: Lagu nape si kotak. Lagu ini lagu Setian. Di Piera enakin ngeradek.
0: Piera mah atuh eta mah lagu baru ini mah yang lawas-lawas atuh da. Mami kan generasi masu. Lawas.
3: Nah. Sok dengar ti si mami yo. Ku diajak panco.
0: Ya yang lawas-lawas atuh itu mah baru itu mah.
3: Kirain teh itu teh lawas.
0: Di 80, 80, 70, 60-an.
3: Di gereja tua.
0: Gereja tua. Oke, tak eta kan masuk.
3: Lawas,
0: Dek. Oh, anda mami mah. Mami kan generasi lawas bukan?
3: Generasi lawas tapi tak apanya, Dek. Itu dipakainya zaman ayeuna aja, Dek.
0: Tuh, shower papi agan ogin sepi gak ada yang on air dari tadi, Jena.
3: Halo. Siapa kau?
0: Siapa kau, Jena? Met siang, Mami Indas dari Abah Ijai.
3: Siang, Abah Ijai.
0: Hayong dilaguan, Jena, Abah Ijai.
3: Lagu naonnya?
0: Eta.
3: Lagu naon, Jena?
0: No, jika Abah gak buti.
3: Abah Ijai, ini Abah. Ya ada nyuluhan dah. Jadi huruf.
0: Aduh.
3: Kunten ya, ampun.
0: Ya, buat siapa lagi salam-salam Muna.
3: Salamnya buat papi, buat papi ya. Oh, siang bareng Neng Nurul, anak ibu ya.
0: Iya.
3: Siap.
0: Ada Teh Ajahra nih.
3: Teh Ajahra juga.
0: Iya. Siang. Sama. Ya, eta teh sate. Teh Ajija Asapar juga ada nih.
3: Oh, Teh Ajija juga mesian. Mbak Ijai juga mesian. Buat Ibi juga mesian ya Ibi.
0: Iya Ibi.
3: Ibi. Buat Mama Ijai yang barusan turun mesian. Bareng Pak Elangnya.

0: sahur Aden.
1: Aden di jam siang Aden. Tokyo mana?
0: Yup.
1: Buat semuanya aja dah ya.
0: Di kumbahan wae.
1: Di kumbahan saja kasihan.
0: Oke,
1: yang
0: siap.
1: Spesial.
0: Abang Budi, tinggalin Abang Budi.
1: Abang Budi, Abang Budi, Abang Budi juga sama Kak Adau.
0: Iya. Siang. Siang. Oke, siap.
1: Iya. Buat Ade yang spesial. Bertugas sampai tuntas, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Yo.
1: Spesialnya mah buat papnya, oh ya.
0: Iya, tuh mangga.
1: Dan keluarga.
0: Okay.
1: Makasih atas penerimaannya, adekku.
0: Siap, sama-sama, Mami Indas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ada Maria. Gitu bukan nanya-nanya, Mama Lis. Spesial ya, mangga.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciami. Your local station.
1: Yeah, 101.7 Starea Radio Zoga Cita Ciami Stasiun Kemala. Yeah, 35 menit lepas saya dari pukul 13 sama Stara. Ya, saatnya Abang Kaizen pamit dari ruang dengar sahabat Stara semuanya. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi pagi sampai detik ini, ya sampai saat ini, dimanapun berada sahabat Stara, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki dan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah guru terbaik menuju kesuksesan. Dari seputaran Jalan Purwobasari, Dusun Desa Kidul RW01 Gunung Cupu Sinangkasih Ciamis, yang bertugas Abang Kaizen sahabat Sara pamit dari ruang dengar sahabat Sara semuanya. Terima kasih sekali lagi. Ya mohon maaf bila banyak sekali kesalahan ya dalam penyampaian ya dan segala-galanya. Ya happy weekend, selamat bermalam mingguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856 0354 4754, di 0856

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibureum.

0: Lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun.

pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisau cabai bisa bikin

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visoca.

ura Google huwaya fisoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Fisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Fisoca.

0: 0813-333-3335.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Leuwi Kidang 2, perempatan Leuwi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.
2: Seratus satu poin tujuh FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: 107,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah tiasa patepang suara patepung dangu deui sabar Star dina pidangana irama pasundan disarengan ku jada sip madu hijau yang paling asip. Hayo tuh sabar Star mangga nu bade ngiring arojong tiasa ngalangkuan kolom komentar atanapi hubungi wae nya di WhatsApp SMS teleponna di 08124560335. Kangge sabar Star geun aya di sabtaran luar kota tekeng khawatirnya mas tiasa ngupingkeun santan baby dina streaming Star Radio Ciamis. Upami tajan kedua aplikasina tiasa ngadonodola di Play Store. Nah, sabar Star dina danget ayeuna teh baby aya tema ieu. Temana teh liburan tahun ayeuna berkesan teh kangge sabar Star atanapi aya nu benten sareng tahun kamari sok atuh dogikeun nya sabar Star. Mangga do bade ngiring ngarojong aya sahawang ditampi. Halo, irama pasundan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Irama pasundan bersama Jada Sip madu hijau yang paling sip.
0: Sip damang ye.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi pakainya dina masih neng.
0: Lu atuh mugia berkahnya.
1: Pan persiapan atuh.
0: Oh nya malam mingguan cina ayeuna. Atuh ke padahal mah hey. Wengi karaoke, karaokean padahal mah.
1: Enggak ah anjing abi mah karaokean anak.
0: Oh, minggu.
1: Mohon insyaallah. Oh,
0: padahal mah we atuh. Sami iyo. Aduh komandan.
1: Bulan.
0: Ye, tahun ayeuna nya liburan teh berkesan teh atanapi kos tahun kamari we kitu deui atanapi aya benten.
1: Ayana mah berkesannya tahun ayana. Kan tahun kemari mah jujurnya nya. Gamelan aja sepi tahun kemari mah.
0: Oh, mohon.
1: Boro-boro kami itu boro-boro liburannya. Tapi alhamdulillah.
0: Mohon.
1: Tahun ayana mah. Sadaya karyawan teh. Karyawan damel kitunya. Rencana teh. Diajaklah kudu nunggan gitu. Gratis.
0: Ulai.
1: Gratis diajak kudu nunggan ka Pangandaran.
0: Alhamdulillah hatunya.
1: Alhamdulillah.
0: Ala gaya liburan.
1: Di budak. Iya, naruskan listrik nih.
0: Iya. Kunaon ieu leuleup sontenna?
1: Ente biasa we.
0: Oh biasa we. Calik atau iya, caliknya ulah bari pak pik pek cenah ya.
1: On air heula. Tujuh pak pik pek kada di rumah sini.
0: Pastilah daja santena ulala.
1: Kalah janten ya.
0: Nyasok atunya pira kuting teh janten mah tos aya na grup kata bisi kecewa cenahnya.
1: Mohon tak gitu.
0: Tak gitu.
1: Beli kita janten beli kecewa nusana ya sekarang tuh siap-siap gitu.
0: Boro ngapalkeun cenah sacape-capek eta janten atuh kumaha.
1: Tapi neng rencana adi teh kieu nya neng kami dina waktu tak. Langsung til penelpon kenging ya neng ya. Tapi teu dibatas lah sadaya anu badeng ngiringan mangga kitunya. Di umum ke nana teh di akhir acara gitu di akhir karaokeak. Selain kebaca neneng pamit kita di mungkin juga gitu.
0: Oh gitu.
1: Mohon rencana anak teh gitu.
0: Mohon.
1: Kita neng tema nama sakit
0: sakit tuh leh nyatu siap lah.
1: Kawinan neng
0: hayang naon Manawi
1: hayang keselawi am tengah dangukan layung berem neng
0: layung berem. Oke okay. Layung berem nak kaget saha ya
1: no ti Aceng Yuda neng. Mohon nang ti Aceng Yuda nya.
0: Oke okay.
1: Mohon kita salam nak. Kanggo neneng Tipayun. Sekarang olkur di Setara na.
0: Mohon.
1: Tadi kayak iyo ini mereka lepasan dua ya neng.
0: Leh kacidanya.
1: Iya mereka lepasan dua ya udah nyebat.
0: Kumaha
1: tadi papungkur gitu nantinya.
0: Nya.
1: Kudu
0: diapalkeun heula nya.
1: Heeh. Iya ditulis di na ieu dina talang.
0: Gusti, dipikin kan ditulis sirahnya sahabat.
1: Itu neling kayonnya. Terus kan kalau si di ogeja teh nagiannya uli yang maju ka sonten. Terus sama teh Amel. Terus kan teh Angelica Cilacap. Terus kan teh Nia Donto sareng kan Wawan Kicirna.
0: Oke.
1: Terus kan teh Yuyun Gorina. Terus kalau teh mawar, ogenya palihan kawalu.
0: Tehwati, cina ya Tehwati.
1: Oh, mohon kanggo Tehwati, ogenya boleh jang sonten. Terus kanggo teh Hai Sukaraja aja, boleh jang sonten.
0: Terus kanggo. Ba Ijai, boleh jang sonten. Aa Cuhe.
1: Ba Ijai, boleh jang sontennya. Terus kanggo satu teh Yuyun Gurina, tepatnya tetanggo. Tehnya Donto, serta Pangguan Kincirna. Terus kongku ke Bunda Tajalu.
0: Kang Sanjay.
1: Kang Sanjaynya, terus lawas-tilawasnya. Lijeng santannya bagi ayah dina kasihat serta pautnahnya, Kang Sanjay.
0: Amin. Ayah Parenci.
1: Ya, Taneng.
0: Parenci.
1: Para encinya udah jangan konten. Terus kanggo Kang Doyeng, kanggo Aa Manja. Terus kanggo Udapinya udah jangan konten. Kacan sempat ameng kadi itu deh.
0: Nya tuh suka amengannya.
1: Untuk selami tuh ameng kadi itu udah punya insya Allah sih ayah rencana deh.
0: Oh nya tuh so.
1: Kanggo Udapi. Terus kanggo Tabib Ahomnya udah jangan konten. Terus kanggo Adin sareng konco-konconanya di palihan RCG sana. Terus kanggo Ongoknya palihan Taman Sari oge.
0: Oke.
1: Terus kanggo Bang Budinya sareng Teh Adauna. Terus kanggo Teh Indas. Terus kanggo Mama Eis. Palihan Sindang Kasih. Terus kanggo Bunda Mawar, kanggo Bunda Panjalu, kanggo Kang Odo. Terus kanggo satu kanggo Pak Haji Endang.
0: Siap.
1: Terus kanggo kasadayana bae dikumkeuning.
0: Sedana ae.
1: Mohon.
0: Aadeng cenah-cenah Aadeng.
1: Oh, Aadengnya uli jeung sontannya.
0: Nya.
1: Ah, maju mulai siang ngaji ka sontan. Terus kanggo kilap tadi teh aya tadi teh anu ka kilap tadi teh ka kawau itu Kang Arya nya. Kanggo Kang Arya palihan kau kawalu cara jeung bawelna. Terus kanggo Mas Herdinya palihan Cilacap, terus kanggo Kang Dapa oge palihan Pangandaran. Terus kanggo kasadayana bae dikumkeun neng.
0: Oke.
1: Mohon. Diutamikeunana. Terkasih sesayangna. Kanggo anu jauh di sana aja lah. Okay. Yang ada di Jawa Timur sana.
0: Siap
1: atuh. Mugi aya dina kesehatan salatosna.
0: Amin, Komandan.
1: Amin.
0: Gaskeun.
1: Hatur nuhun nyadeng ya.
0: Mohon sami-saminya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pangkerana Komandan, halo irama Pasundan.
2: Halo, irama Pasundan disarengan ku Jadasi Paru Hijau yang paling sip.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang aa.
2: Alhamdulillah. Samulihna.
0: Alhamdulillah diri kita oge samie dina danget ayeuna teh sae kalesannya.
2: Oh, anu teh malam mingguannya eta teh.
0: Iya, sok geura malam mingguan. Aduh, liburan ayeuna berkesan teh tanapi benten ya jang tahun kamari atau sami wae.
2: Sami wae.
0: Sami wae lah kunaon sami wae na tuh.
2: Sami wae teh aya perobihan gitu, anggere gitu. Liburanna. Sebatas nu kamari gitu.
0: Nya.
2: Oh.
0: Oke, atunya.
2: Atuh ada yang mundur kawih lah.
0: Hayang naon atunya?
2: Kawih na tenanya, anu ti Ria Fitria, anu bogo kasaha gitu.
0: Kasaha atu.
2: Kasaha we, anu bogo hen. Noyongen.
0: Noyongen, cina siap lah atunya. Oke, ti Ria wae siap.
2: Ria Fitrianya. Mohon. Kinten sana, kamu kan yang baby itu payun cuman siar.
0: Oke, siap.
2: Terus deh kau kano melu musur, suhendar.
0: Haturan A. Amanja Bah Ijaynya Pak Amanja.
2: Tuh. Oh mohon Abah Ijay haturan wajeng siangnya. Mohon. Terus deh kau ka Bunda Panjalu, kau ka Pak Odo. Terus deh kau ka Teh Ayu Endian. Terus deh kau ka Teh Yuyun, kau ka Joholikan, kau ka Bes Gaya, sarang okay. Teh Yulina, kau ka Mang Ubad. Terus deh kau ka Teh Uni Yuni, kau Teh Teh Ai, kau ka Mama Ica, kau ka Mama Ica Kampung Naga.
0: Siap.
2: Terus deh kau ka Mama Elis, sarang Pak Elan, Mama Ipas kau kenya, sarang Ayahan, Mayopi Manjaka, Bunda Jerman, Ujang Silambu, Obar Cilok, Pak Asep, Pak Windan, Alif, Mama Yuli, Mama Elsa, kau kata Dahlia, kau kata Ita Cigantang, kau kata Dedew, kau kata Ma Idam Cisayong, Tanya Cisayong, A Aris Cisayong, kau kata Pak Haji Indah, kau kata aturan ujung sonten, ujung siang Pak Haji. Terus deh kau kata Mawar Kawalu, kau kata Nilam Cahya, kau kata
0: Bunda Mawar, aturan A.
2: Bunda Mawar, kau kata aturan ujung sonten, Bunda Mawar, ujung siang, tetacan sonten. Terus deh kau ke
0: tuh Sormang Ubat Cina Santan Amanja Tariris A.A. Tariris
2: mohon Sami dia ke Tariris mohon kena tidak ya Mama Apok ke Sormang Ubat Tariris oke okay.
0: Nyanya
2: mohon
0: iya mah
2: terus deh dilajung deh nya kau ke Tenian Dondong Sereng Kangawan Kincir
0: mohon.
2: Terus dari Kang Oka satunya Kang Adul atau si Teh Bungsu, Teh Amel, Teh Nurin, Pilihan Garut, Kang Oka Sadena ini kah?
0: Sadena Ae.
2: Mungkin Ae, mohon sahabat setara.
0: Tuh cina sorpar enci, santan amanjanya, hatur nuhun tawilana tu
2: mohon atuh sami-sami atuh par enci, mudah-mudahan sehat sama pausnanya, mohon.
0: Suga teh cina amanja batuk sor areno.
2: Namu mana tu batuk kata penjanaan. Mana Reno yang mana? Tadi tadi ayat tu di acara itu tu Jen mohon pemerintah mohon ujang santan lagi sarena. Tapi nama kau kan yang baby yang cuma cinta mak.
0: Siap, okay.
2: Aku nadi antos neng. Kau itu antos satu neng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah manjanya kemargi atas ayah dua penelpon. Sabastara kayak diangkatinya bager di segmen Soljong.

Zoholigan. Assalamualaikum Teh Baby. Waalaikumsalam. Bersama jadah si penduhi yang paling sip kawin yang jayanti kintena kangge Teh Indas kaya mah Aipaska mah Ojan mah Eis kangge Teh Puza mama Serin Teh Ayen Bian kangge Nui Ajahra Teh Yun Gurina ka Anton Brown Adul Kang A.O. Mang Ubad Bang Budi Teh Adau Abes Goel kintun salam lagi kangge Adin kangge Adeng Abah Adam, Abayu Dokcin, Kang Teh Nuri, Teh Mawar, pokoknya Kang Yesa Desa Setara.

Sepakar naga tas ayah sahadeye, ayah abah wesel, gianyar bali hadir, irama pasun dan sampurasun mbak baby rampes. Wejang tugas sekarang saya sing sehatnya dilancarkan rizkina, amin. Wejang aktivitas, hatur nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pengkenaga tuh saya Adin Wahyudin, Adin Sok Satya Manco, kawin hoyong ti ade Astrid, Janji Kamari, utamina kangge neng orang Garut, Wana Raja. Langkung utamina kangge sari sabastara, hatur nuhun, sing sarehat sadayana, amin, Adin ogenya.

Iya, minyak bawang nanti sebentar ya. Kayak pisahnya kayak sebentaran nu sok ngaraskeun nyeri cang kayak nyeri tuur lalieur. Anu sok perjalanan ya meh termasuk angin mangga sebentar tiasa dioles ku minyak maulana pangosna 10 ribuan. Mangga digaleuhnya minyak maulana kagen apotek nu aya di saputaran Jalan Hoir Afandi Awi Pari. Nah, minyak maulana teh aya di agen apotek Awi Pari. Oke, kagak sebentar nu aya di saputaran Jalan Paseh Tasikmalaya ya mangga digaleuh minyak maulana ka agen apotek Ilham Parma atau napi hoyong COD-an dijajapkeun nu ka payun bumi oge mangga saustaranya. Nah, upami COD mah biasa aya biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak. Oge mangga langsung ngagaleuh ka dieu ka studio oge diantos alamatna di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 1 RW 1. Minyak maulana panasnya mantap dan serba guna. Sawastara teh keng kamana-mana nya ke baby badannya dengan di sawastara dina pidangana irama pasundan yeuh wilujeng ngadangukeun.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya gesik dina panonnya seperti kepirupunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate panon jadi banyak jantan bang ras deui nomor dua dinten.
1: Oh mohon siap, Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna kanu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos Bapak.
2: Pesan-pesan kasaha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengalah batuk, visoca, histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
1: Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi cara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ketika gimana coba? Kalau saja boleh. Seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang enggak kayak sampean, maksudnya itu gambarnya. Sampean usah disujudi. Ora dipisoi usah.
2: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Yang cantik dan seksi banyak. Yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, Masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu
2: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
4: Ketika ditanya oleh para wanita, kenapa ya Rasulullah banyak wanita yang di neraka? Tuksirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Kalian banyak melaknat, banyak mencela, banyak memaki, dan kalian kufur kepada pasangan hidup kalian. Bahkan bentuk kekufurannya sangat-sangat memprihatinkan. Lau ahsana ilaiha ad-dahr kullu. Andai kata seorang suami berbuat baik setahun, full dia berbuat baik kepada istri. Thumma ra'at minhu syai'an. Lalu dia melihat sang suami melakukan perbuatan yang menyakiti hati istri. Sekali itu melakukan itu, maka istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat.

0: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Semoga para wanita mendengar hal ini. Ini jamaah adab seorang istri kepada suami. Jadi bahasa seorang istri kepada suami itu harus bahasa yang penuh dengan penghargaan dan penghormatan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan calon perempuan penghuni surga itu, kalau dia sedang marah, ini istri sedang marah, atau disakiti sama suaminya, atau suaminya yang marah sama dia, kondisinya dia sedang marah, dia sedang disakiti, atau suaminya yang sedang marah sama dia, apa yang dilakukan perempuan ini? Perempuan ini akan datang kepada suaminya, lalu dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil mengatakan, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Maka tolong para wanita, belajar menghormati suaminya, belajar ngomong sama suaminya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku memerintahkan kepada seseorang untuk sujud sama orang lain, yang pertama aku perintahkan wanita agar sujud kepada suami.
0: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang salehah. Istri yang salehah itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang salehah itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti nih gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan ngelihat istri lalu lalang gitu, pah TV-nya ke di situ, ngapain kesana kesana, kemana mama pergi, itulah hiburan buat papa. Berat juga . Pernah nggak ngomong kayak gitu? Belum. Gimana mau ngomong, nggak ada orangnya?
0: 101.7 FM

pada waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun.

0: akhirat, dirinya tak mampu meninggalkan dunia. Maka, apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat. Karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

0: minum rutin madu hijau Zedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: dapatkan babi jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT 2, RW 3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Masih di Galurana 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sorongan Kusim Kuring Baby. Hayo atuh sahabat Setara Mangga nu bade ngiringa rojong teh sangalungan kolom komentar atau nepi hubungi di WhatsApp SMS teleponna di 08124563035. Kage sahabat Setara nu di mana bae ayana ya kalau desana di saputaran luar kota tekeng khawatirnya masih tiasa ngupingkeun sonten baby dina streamingna Setara Radio Ciamis. Upami tajan kedua aplikasi nama tiasa ngadulodula di Play Store Setara Radio Ciamis. Nah, oke. Hayo tuh sahabat Setara Mangga nu bade ngiringa rojong aya sahaya wang ditampi. Halo, Irama Pasundan.
1: Halo.
0: Irama Pasundan. Madu hijau.
1: Halo.
0: Halo, ada.
1: Ada.
0: Kamana ya atuh mami kecrut, mani hem.
1: Ah iya, Neneng, kamana wae. Ayo wae,
0: aya di Golga Sami, Damang, kalesannya.
1: Damang,
0: mama. Alhamdulillah, atunya mama. Mama? Halo? Mama? Mama? Lup-lup, santana.
1: Halo. Alitnya.
0: Nya alit, nah gening, hok.
1: Aku naonnya.
0: Halik saya ya naon, tapi. Eh,
1: gimana dede ibron.
0: Mama. Tuh alitnya.
1: Kita mana itu dede nyumputnya.
0: Alah, atuku naon, cenanya mama heis teh. Mama.
1: Laguna, ah.
0: Kawih na, hayong naon.
1: Gurih rasa.
0: Oke, meperih rasa. Mama, ya, mama tak candi waler ih. Mama, aku mahal liburan tahun ayena resep te atau nampi benten kos tahun kamari.
1: Lupa, sudah mama menyentuh ke mana.
0: Apa nan kamari ke Galunggung ih.
1: Oh, ke Galunggung. Mama di bumi wae, rame atau neng?
0: Rame, ya, alhamdulillahnya mahnya.
1: Anu ke Pangandaran, anu
0: ke Galunggungnya,
1: anu ke Galunggung, amat anu gadung orang kali sekolah mah panginten.
0: Oh gitu,
1: Rame,
0: Nya.
1: Alhamdulillah, mama pada sekapan amangan di bumi wae.
0: Di bumi wae nya anu penting mah sehat, lah tak etanya. Gitu.
1: Mencawain di radio.
0: Nya, hiburannya mahnya.
1: Mohon hiburan.
0: Mama mah perih rasa nak kangge saha atuh cenahnya.
1: Masalahnya utangnya kangge
0: ngone. Oke.
1: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin, mama oge nya sing sehatnya.
1: Lalu tak salah buat tadinya.
0: Mohon.
1: Kanggo ka Teh Mawar.
0: Heeh.
1: Bunda Mawar, Tanda Uhuy.
0: Heeh.

0: ke Mami Indah, WHO.
1: Oke. Okay.
0: Nang Adam. Aturan ayah Salong.
1: Mohon.
0: Kanggo ibu Bandung.
1: Oke.
0: Okay. Kanggo ke Nang Adu. Kanggo Tehwati. Herdi, Bunda.
1: Mohon.
0: Bang Jun.
1: Oke.
0: Okay. Aceh Dampak. Rebung Cutenuri.
1: Mohon.
0: Kang Adeng. Kang Adeng, kemana Kang Adeng?
1: Tuh, kemana ceranya Kang Adeng teh ceranya?
0: Bu, mau ada tenawi ngosotnya.
1: Curiga atau ceranya ini?
0: Curiganya. Kang Heri. Kak Tony ada di kopinya. Aredi. Temu Adewa. Mama Pianti, Mama Yuli. Mama Idam. Mama Ojan. Rayuin Gurina kopinya.
1: Oke.
0: Kang Ujang Toge. Kang Ujang Kang Arya. Ada deh Imron.
1: Siap.
0: Adin kemana Adin?
1: Ayang Nguyung.
0: Kenaan Nguyung Adin?
1: Biasa cena. Malam mingguan kan ayana Adin bingung sarang saha mami nganana mama.
0: Oh, tadi awe kan setara mami nganana karaoke.
1: Tak bobo atuh cenahnya. Tuh Adin, cina kak dia, Adin. Alungkeun cenanya mah ya.
0: Saya pamingan maka dia wata setara.
1: Iya, ke setara cenahnya.
0: Sekarang kanggo ka Ajo Liga, Bayar Adoli. Kanggo ka sadaya namanya.
1: Sadayana ae, oke atunya.
0: Dibungkeun.
1: Siap.
0: Sabar sare sadaya. Dari gemar rancu, mudah-mudahan sadaya ku sadayana. Pertamina, secara tahun yang jadi.
1: Oke. Sore Pak Haji Endang, assalamualaikum Mama Eis, mugi sehat sapa paus nanya Mama Eis. Pak Haji Endang.
0: Oh Pak Haji Endang, alhamdulillah sehat. Sampai Pak Haji Endang.
1: Tuh Pak Haji Endang kumaha cenah?
0: Kabar nanya. Tare kabar Pak Haji.
1: Nya tuh Pak Haji cenah tara aya kabar kunaon cenah tuh? Tara
0: aya naon-naonnya sampai aya deui.
1: Eleh nya sibuk pangintennya Pak Haji Endang.
0: Sarang keluarga
1: nak. Mama siap. Tara radio. Amin. Sami-sami Mama Eis.
0: Kakaknya ngilap pilih.
1: Ngamuk geraketnya. Tak gitu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wais. Halo Irama Pasundan. Halo. Irama Pasundan.
2: Irama Pasundan. Saranganku jadi sip menuju pagi.
1: Sip teh midi kemana we teh midi damang.
2: Tak caneng masih pemulihan.
1: Ole nyatu ikal damangnya.
2: Iya. Hatur nuhun. Sama Lina.
1: Alhamdulillah.
2: Ibu sehatnya kami tulah lagi.
1: Mohon.
2: Iya. Ada tanpa nama. Kasih nama.
1: Teh Midi.
2: Iya.
1: Ya, Teh Midi, Teh Midinya liburan tahun ayeuna, liburan teh Teh Midi teh.
2: Liburan sarang panyawat ning.
1: Berarti benten sarung tahun kamarinya Teh Midinya.
2: Ayeuna mah istirahat we.
1: Istirahatnya. Mudah-mudahan atuh enggal damang we nya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Karo gerak deui ning jantan. Lumayan capek.
1: Lumayan cenah capeknya. Siap
2: Ning.
1: Kah.
2: Ada nama teh Mama Eis.
1: Mama Eis tuh, nonem
2: bete. Mama Eis aturannya. Ahon. silaturahmi nama atuh panginten di fotokopi sarang Mama Eis ya.
1: Siap.
2: Tambihan nana. Kanggo tanpa nami oge nya.
1: Uleuh tanpa nami deui nya. Kala ieu teh kawihna naon?
2: Kawihna? Naon atunya? Bara ringung.
1: Bara ringung cenah. Ulah sok bingung-bingung atunya. Karunya cenah ya.
2: Oh, ieu karunyaan ih.
1: Abi ngantosan yeuh atuh bingung.
2: Ngantosan we atuh.
1: Oh, ngantosan ae. Asli eta teh.
2: Ngantosan nu pastinya. Atuh kayaknya abal-abal atuh. Ayam kita nyata.
1: Aduh.
2: Oh,
1: tuh cenah Sujun Pri, cenah teteh aku Damang, teteh aku teh.
2: Aduh Sujun Pri. Pak Medi langoku Sujun Pri pengen tendamangnya.
1: Iya.
2: Muluk-muluk.
1: Halo.
2: Oh, Nabi tadi pernah sang usahanya.
1: Iya.
2: Boro-boro masih sibuk nang kesan perjodohan anu Medi terang.
1: Halo, perjodohan cenanya.
2: Oh, menilir geraneng ih amit-amit. Oh,
1: amit. Tuh
2: ya. Tuh diaturan. Ya, tanpa nama.
1: Halo, keke caranya tanpa nami kayaknya keke.
2: Ahon. Tambianana tuh pangtennya.
1: Nya.
2: Kanggo teh arti. Terus kanggo sadenya. Indian. Ohon Indiannya. Terus Suhendarna. Terus kanggo Dede Suryani kali kabogoh nanya.
1: Siap.
2: Asik. Aduh. Terus kanggo Adewa oge PDD. PDD mistoken.
1: Tuh.
2: Apa nak reksak? Mohon. Jangan kena ricalnya. Tapi PDD ungkul. Anu.
1: Nusa desa mawah, cina ulan.
2: Ulan. Untung. Terus kanggo kanggo sadayana itunya di Adika Z. Mudah-mudahan sehat Pak Pausna.
1: Amin.
2: Terus juga aturan ya. Di antus neng.
1: Oke siap.
2: Ahon ngan pesan anu pastinya.
1: Nya atuh kedahnya.
2: Teking ngelir. Kaya menyata.
1: Menyata cenanya.
2: Ahon anu tamu pangitan abdi tetecan kasumi yang kesusahannya.
1: Oke siap. Ahon
2: jatun ulah nyari supaya tuh para rugu.
1: Boleh nya.
2: Neng aturan ya.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke siap. Atunya Teh Midi kawihna teh ngantosan weh meh teu liernya. Oke siap. Kumargi atuh saya dua penelpon ke diangkatinya bager di segmen salajengna ayeuna mawang diaoskeun heula pangrojongna dina WhatsAppna SMSna dina kolom komentar Facebookna ogi. Atus aya Anton Brown. Assalamualaikum Teh Baby. Waalaikumsalam Cibareum hadir. Kawina yang tetangga kepo Teh Azmi. Kita nak kangge mi indas, kangge mah eis, mah ai pasca, Teh Yun Gorinak, Joholigan, Aadin, api ahuy. Teh Baby hatur nuhunnya di antos tetangga kepona. Oke, lah siap. Nah. Di sapengkerna oge tong saya saha ieu teh ya. Aya Mang Dian hadir jada sip madu hijau yang paling sip. Kawina hoyong rasa nu ngalayang versi rock. Salam nama Kang Esa Desa Bastara. We hatur nuhun. Bohong. Tempel mah boleh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat RT 5 RW 1 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25 Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat Desa Margaharja Sukadana RT 5 RW 1.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip

0: Sip, terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154 Tasikmalaya.
1: Di Galurana 107,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih disarankan kusim kering baby. Hayu atuh sobat Stara mengganu badeng ngeringa rojong ayah sahade ya wang ditampi. Halo Irama Pasundan. Halo Irama Pasundan. Sip, Tehwati Damang. Alhamdulillah, oke. Tehwati,
3: mana?
1: Kawin nahoyong naon manawi Tehwati?
3: Tepang Salangkung.
1: Tepang Salangkung, Tepang Salangkung. Nah, kagis saha, oke.
3: Sudah yang nahu jeng santan.
1: Ya.
3: Neng bebi nu mancen dama. Neng nuhun neng.
1: Sami-sami Tehwatwat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabastara ya Tehwati. Kawinah hoyong tepung Salangkung. Mangga sapengkerna halo Irama Pasundan.
4: Halo, assalamualaikum. Irama Pasundan di sarang yang kudada sip tentai dewan paling sip.
1: Sip. Oke. Okay. Kumaha damang?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Ukun kawinannya.
1: Hoyong naon manawi.

0: kawihna?
1: Cinta ibarat karang.
0: Oke, cinta ibarat karang na kangge saha?
1: Kangge Tehwati.
0: Mhm.
1: Kangge Mama Eis.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Hartini sareng Mas Jun.
0: Mhm.
1: Bunda Entin.
0: Mohon.
1: Mai Pasca.
0: Oke. Okay.
1: Mama Elsa.
0: Mhm.
1: Bung Bogam Temawar. Teh Dewa Aika.
0: Mohon.
1: Teh Ain Sukaraja.
0: Mhm.
1: Mama Piandi.
0: Oke. Okay.
1: Teh Bungsu.
0: Mhm.
1: Yang Toilor.
0: Siap.
1: Adoling.
0: Mhm.
1: Ado Holigian.
0: Mhm.
1: Suhendar.
0: Oke.
1: Okay. Ain Endian.
0: Mhm.
1: Teh Nuri, Mama Rido, Teh Puja, Bunda Ayu.
0: Mhm.
1: Andika Walu. Sadeireng.
0: Aya Adin Maung, wayah kieu we wayah kieu cenah nya. Bah Ijai haturan Mas Heri nu geulis.
1: Haturan jeung santen Abah Ijai. PDD. Mohon ka teh sayang cintaku. Nuju naik ka bitu ye teh. Lulungu keneh. Kang Adul, pihahui, Agan Ogin.
0: Oke.
1: Okay. Abah Setewardi.
0: Mm-hmm.
1: Mas Dapi.
0: Siap.
1: Dede Bayu.
0: Mm-hmm.
1: Asep Dampa.
0: Oke. Okay.
1: Aredi. Kang Adeng.
0: Mohon.
1: Ayah Kalong Oge.
0: Mm-hmm.
1: Utaminawe.
0: Kang Usaha Manawi.
1: Nunggu nuju tugasnya.
0: Siap.
1: Pisan-pisan nak.
0: Kangge saha ya.
1: Nunggu rumah mararan sesadayana ya.
0: Siap.
1: Muah-muah nak kata indah. Tak indah sasas naik.
0: Acan.
1: Oh acan. Sok atuh teh engalnya.
0: Iya sok atuh.
1: Muna turunnya.
0: Cami-cami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mama Syarin sebentar kawin hoyong tepung salangku.
2: Itu si Tiara kemarin okay. Dia pinjam aku.
0: Nuju nonton cenanya Sabastara. Oke. Okay. Mangga sepengkerna oge ya aya sawang di askeunnya Sabastara. Kumarga atos aya dua final pan. Nah, aya Tai Susi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Ibu Ai hadir, Wiljong siang, sahabat setara, mugia sehat sapa paus nanya, utama kan baby wae, sehat sapa paus nah, hatur nuhun, sami-sami, Mama Ai. Ai Abah Metal hadir yang baby, Rama Pasundan di sarenganku, jada sip madu hijau yang paling ngasip. Kawin hong jawara apes, hatur nuhun, oke, okay. Abah Metal, kemana wae, Abah Metal, damang. Ariki Garut haturan wejong wayah kieunya ya Teh Fitri oge nama ngarojong wayahnya kinturna kangge sada Sabastara oge utami nama kangge Teh Baby sareng tetanggi Adoling we hatur nuhun. Pak Haji Endang assalamualaikum. Pak Haji Endang saya sapa paosna ya Sujun Pri aya Abah Metik wejong sonten sonten oge Abah Metik kawin hoyong sasak Raja Mandala Abah Metik oke. Okay. Teh Kamalasari hadir wejong sonten Teh Malasari saya sapa paus nanya ya Mama Dita Manco kamenawe Madita Damang Adin Saksatia Manco hatur nuhun Ayarnesa Indihiang hadir kawin hoyong sasak Raja Mandala.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visoca, menawi keluhanan naon?

0: Di soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama mau meniperi sarang panas, tapi saat tosna titingal lihat teh katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolom teh sok dikecer lah. Nah pas guga bobot teh walah eta kokotra kalah luar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perbahananya menawi tiasa didugikan karena sanes pesan-pesan nak sahanu terang kalau resan sami ngagaduhan panyawat mata buram sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesan kangge sadaya yawai pendengar radio anu kalau resan sapertos gaduh panyawat sapas buram kau sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karos ku abi oge.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
2: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001

0: Masih di Galurana 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasik Malaya. Hayu atuh dua dikiri karojong, ayah sadai, halo irama pasundan.
1: Sama mau di yang paling
0: sip. Ulo iya kemana wae. Tuh, ulo kunaon. Ulo kukumbah wae nya. Halo, meni somsa tuh kena-kena malam mingguan ya. Nembe lebet kakanda huhui teh mani hemah.
1: Ulu. Kemana tuh?
0: Nyanya.
1: Aja we.
0: Unya tak gitu.
1: Yang kukumah nak kita. Aduh, damangnya ke kupingnya mah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan damang salamna.
0: Amin.
1: Kebujang kena lagu nak.
0: Hoyong naon atuh kakanda hohoi teh.
1: Tapat cinta atuh dinda.
0: Halo, aya tapakannya cintana.
1: Tapakan.
0: Oke, antolah siap sok gaskeun.
1: Kenangana can dikokocok jadi tapakan.
0: Halo, tapakan cenanya kumaha tuh Bah Ijay, Bah Ijay.
1: Bah Ijay. Sabtarena jeung kumbah bade.
0: Sok Bah Ijay cenah sok sontenan we ku Bah Ijay nya cenah tuh.
1: Nya. Salam nanya.
0: Nya.
1: Kamu mah euis. Ya akan oge.
0: Nya.
1: Udapi ya teh karedi. Hayun gurina.
0: Mohon. Pak Haji Endang tuh.
1: Haji Endang halo. Ngopi Pak Haji.
0: Ngopi masih kakanda heuhuy.
1: Nyam. Ngopi wae manyun wae kitu.
0: Nya. Mang Ubad cenah manyun wae Mang Ubad ye.
1: Ah, Mang Ubad manyun wae.
0: Kumaha atuh cenah ye?
1: Matnya anu kasep manyun wae atuh.
0: Ah, aku keruk, cenah aku keruk ya. Aham, sok atuh.
1: Yeun kuina. Adam. Nyanyian dia, Dewa, Mindas,
0: Anggun,
1: Jalang Buna, Hartina, Tangaria, Mama Sherin, Mama Rita,
0: Mohon. Ayah Abah Metik, ala resep kukumbahnya, iya maya si kakanda teh ya.
1: Ini motor teh, motor Metik, aku maha pantai gigiannya.
0: Saya gigian, cun aku maha atuh, cun aku Abah Metik.
1: Saya gigian atuh.
0: Keruk.
1: Marita Sanggare Nona, Kobis Gael, Yang Mayana. Aman kenan. Aku di kumbahan wae kanggo sadaya
0: naon. Sadaya aenya. Gerai ibak cenah sar ada yang gerai ibak bau cenah tuh.
1: Aduh, dikitu.
0: Bener awuk cenah langsung kita bandar awuk atau awuk.
1: Mas awuk dah.
0: Nyanya.
1: Tepur. Nunaknya dinda.
0: Sami-sami kakandanya.
1: Kami pejang ini minum atau dinda.
0: Cakep kakanda.
1: Kakanda ibadah pamit saya. Tuh dinda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kakanda hohoi. Parantos ngarojong. Kawirate hoyong. Tapak-tapak cinta. Aredi. Haturan aredi. Woyong ehki aredi. Saya sapa paus nanya. Aya Teh Wati oge masih manconeng. Oke atuh Teh Wati tadi atas digoyengkeunnya kawihnannya. Aya Bah Ijay, assalamualaikum. Sampurasun rampes ujang santan irama pasundan disarengan ku jada sip madu hijab paling sip. Neng baby kawina hoyong Bah Dadeng kasawang eta papatongnya ngalawai papatong atuh Bah Ijay. Ulah kaget ulah. Abah Metik masih manco haturan Teko Malasari Mama Dita aya ada Den Maung aya saya teh ole kumaha atuh da atos digentos ku itu na bita tiasa ngagentos soalna nya atos otomatis ye. Aduh Ti Taman Sari Teh Haji hadir. Anu kuring Nyuhunkeun kawin ati Abiljat nikah tersangka hatur nuhun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Mama Dita haturan, ayah Areno, Areno, Adin oge masih manconya haturan Adin, sing saya sapa paus nanya, Adeng sama noe Adeng, ngeleu Adeng curiga kumoda Adeng teh, halah.

Nah, oke, okay, terus manco pilihan Gunung Tanjung, tapi ya nya manco teres di Standar Radio Allah, ya tidak kada bahasa Indonesia kumaha ya. Beri kita salam kangge Teh Mawar Kawalu, kangge saya Teh kangge A Irwan, A Aris, A Adin, A Bayu Dokcin, A Hilmi, sareng sadaya sabastara we nya. Utami nama kangge ibu mertua Mamah Nining. Oke, okay, kangge Darah Mas sareng Teh Santina ogi kangge sadaya sabastara we pokoknya mah hatur nuhun, oke siap sami-saminya. Alhamdulillah sabastara kumargaan waktu sena parantos nujukan tabuh 5 lawi 16 menit waktu sena baby bari pamit haputan pisannya bilih ayah kelepatan bilih ayah cariosan ukirang merenah numataknya lekit karena mana sadaya sabastara nyonkan dihaputan di jalan Purbasari desa desa kidul gunung cupu baby anu tugas pamit wabilahi tapi kuhidewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi bye bye dadah.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket

0: Madu Hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5, RW 1, Kecamatan Bangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8.

Happy Socha. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: agen Apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Raja Polah nomor 289 Raja Polah. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgut.
1: FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Tara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856 0354 4754. Di 0856 0354 4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Semoga para wanita mendengar hal ini. Ini jamaah adab seorang istri kepada suami. Jadi bahasa seorang istri kepada suami itu harus bahasa yang penuh dengan penghargaan dan penghormatan. Lalu Nabi SAW mengatakan calon perempuan penghuni surga itu, kalau dia sedang marah, ini istri sedang marah, atau disakiti sama suaminya, atau suaminya yang marah sama dia, kondisinya dia sedang marah, dia sedang disakiti, atau suaminya yang sedang marah sama dia, apa yang dilakukan perempuan ini? Perempuan ini akan datang kepada suaminya, lalu dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil mengatakan, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Maka tolong para wanita, belajar menghormati suaminya, belajar ngomong sama suaminya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku memerintahkan kepada seseorang untuk sujud sama orang lain, yang pertama aku perintahkan wanita agar sujud kepada suami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yeti, alamat Kampung Cicantel RT 30 RW 03 Kelurahan Kawangsari, Kecamatan Serawu, Kota Tasikmalaya. Saya mempunyai keluhan mata gatal. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, secak clearnya ditetes. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah saya beberapa kali mengonsumsi Visocha, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk Visocha. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus, terasa banget perubahannya. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT 1 RW 7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
6: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
7: Saudaraku tercinta,

air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.

0: kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya dan sesak liurnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening, guys. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

0: Aktif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rakila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-45-60-3335. Sekali lagi, di 0812-45-60-3335.

0: sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
1: Benar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

0: ngura Google Huawei V Socha. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. V Socha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun V Socha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
3: Pertanyaan dari sahabat Laila Syifa di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kalau ada suami yang kalah sama istri? Istri berbuat salah, suami diam aja. Jangankan mendidik, kalau istri lagi marah-marah, banting-banting pintu, suami kok diam aja, seakan dia takut sama istrinya. Ini bagaimana, Bu ya? Apakah suami nanti akan diminta pertanggungjawaban atau tidak, Bu ya? Terima kasih.
4: Yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti dan akan dihukum oleh Allah adalah suami yang membiarkan istrinya melakukan keharaman. Tapi diamnya seorang suami itu bukan berarti dia kalah. Mungkin itu adalah siasat. Kalau istri lagi marah, mau dikasih marah, kebakar itu rumah nanti. Jadi jangan dianggap seorang laki-laki di saat suami istrinya marah-marah kemudian diam itu kemudian dia seorang laki-laki yang kalah. Dia ngerti sifat istrinya. Dan dalam keadaan normal saja bisa naik pitam, apalagi di saat lagi marah. Nah, ini seperti itu. Jadi yang akan dihukum adalah suami yang tidak berusaha untuk menyelesaikan, tidak berusaha untuk menghentikan keharaman yang dilakukan oleh sang istri. Kalau kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'ra'iyatihi. Adapun diamnya seorang suami di saat istrinya melakukan keharaman, itu bukan berarti mutlak diam loh ya. Mungkin dia cari kesempatan, bukankah pernah kami sampaikan, untuk menyelesaikan permasalahan atau membenarkan sebuah kesalahan. Maka lakukan dua hal. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kita perlu nyari tempo yang tepat, waktu yang tepat. Kemudian yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita sendiri. Karena kadang kalau kita yang mengucapkan ditolak langsung oleh dia, mungkin dengan surat cinta yang indah atau mungkin dengan orang lain dan seterusnya. Jadi perlu siasat. Yang tidak boleh adalah membiarkannya. Membiarkannya. Jadi jangan dikatakan Sayyidina Umar kalah sama istrinya loh ya, pas suatu ketika istrinya mengangkat suara. Oh, Sayyidina Umar tidak kalah, cuma Sayyidina ngerti si asalnya. Karena istrinya capek, istri beliau capek menyusui anak dan sebagainya. Kadang saat-saat seperti itu ada seorang istri yang tiba-tiba marahnya tidak diduga-duga, enggak ada sebab, enggak ada apa, tiba-tiba marah. Ya, seorang suami yang bijak ya akan diam saja. Nah, setelah itu apa? Mungkin saat sudah reda baru berbicara baik-baik seperti itu.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna V Socha.
6: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk V Socha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Purnama Sari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
6: Purnama, selaku konsumen pengguna produk V Socha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
7: Keluhan mata saya itu tidak bisa

0: dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Okay, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu.

0: Tomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
2: Kartu kuning. Bagaimana cara mengatasi istri yang perajuk? Bahasa Melayunya melawan. Perajuk telah yang sama melawan. Melayu dari mana ini? Saya pula orangnya suka emosi. Mohon tunjuk ajarnya Pak Ustaz. Perempuan itu, dia terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau jadi laki bengkok. Uliqatil mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Al-wajhu a'laha, yang paling bengkok, rusuk yang paling atas. In akhadta aqamtaha, kalau kau paksa harus lurus, keretak, patah dia. Wa in akhawa, tapi kalau kau ikut, maka kau ikut akan jadi bengkok. Jadi macam mana? Carilah nenek mama yang didulukan selangkah, ditinggikan selanting, batangnya tempek bersanda, daunnya tempek bernaung, akarnya tempek berselong. Tanyalah dia, bagaimana ni nenek mama? Kau kan sudah jadi berumah tangga, sudah 5,000 jam macam supir pesawat Sukhoi. Bisa kau tolong kami ini? Ini bini ku ni bukan lain pencemburunya yang ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SMI selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: Lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: sebuah kapsul yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitamag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari Cibeureum.
2: Bagaimana cara menjadi wanita yang solehah sebelum menikah? Cara jadi wanita yang solehah, kata Allah, wala takrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Artinya apa? Jangan dekati zina. Zina adalah sebuah perbuatan yang buruk, sebuah perbuatan yang keji, dan sebuah jalan yang buruk. Artinya, siapa di sini yang punya pacar? Tolong diputuskan pacarnya. Katanya mau jadi wanita solehah. Saya yakin di antara berapa orang di sini? 1000, 2000? Teman-teman yang ada di sini, yang masih gadis pasti ada pacar kan? Sebelum datang ke kajian, kekasihku, aku mau datang ke Masjid Al-Muhajirin. Pamit ya, izin ya. Suami bukan, orang tua bukan. Izin-izin sama pacar. Bahkan ada yang pacarannya syariah. Tahu gak pacaran syariah? Apa itu? Pacaran yang panggilannya Umi Abi, Umi Abi. Abi, izin ya, mau datang kajian nih. Tapi nyesel. Nanti kalau si abinya itu bilang, iya boleh, bagus, kajian oke Stina Dewi. Dia gak tahu apa yang saya hendak katakan pada teman-teman yang punya pacar. Tahu gak apa yang harus teman-teman lakukan? Rekam suara saya atau ketik di handphonenya, beginilah cara memutuskan pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kekasihku yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mendengar kajian dari Oki Setiana Dewi di Masjid Al-Muhajirin di Magelang ini, akhirnya saya menyadari 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menentukan jodoh kita siapa. Jadi berapa lama pun kita pacaran, kalau Allah kata tidak jodoh, kita tidak akan berjodoh. Dan kalau kita menjauh engkau di ujung dunia seperti Ana dan Khairul Azam, kalau kata Allah berjodoh, kita juga akan bersama. Saya ingin menjaga kesucian diri saya, dan saya ingin menjaga kesucian dirimu. Kalau kita berjodoh, insya Allah kita bertemu. Dan kalau kita tak berjodoh, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Maka dengan sesadar-sadarnya saya mengatakan, saya lebih mencintai Allah dibanding dengan dirimu. Maka secara resmi saya katakan, hari ini jam segini, detik segini, kita putus. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling nanti pacarnya shock. Hah? Apa yang terjadi? Gara-gara ikut kajian OSD ini kok saya malah jadi putus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Bandas, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.
1: Antum mencintai pasangan antum, mesti ada bukti.
2: Sayang, namamu selalu tertulis di hatiku.
1: Masya Allah.
2: Maaf, akhi, jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah.
1: Bukti. Bukti. Jadi kalau cuma bicara tidak ada pembuktian dalam pernikahan, itu bukan cinta hakikat sesungguhnya. Kata orang itu cinta monyet. Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu. Jangan karena antum berbuat hewan yang disalahkan. Awas, hati-hati. Yang mengerjakan manusia, kenapa yang disalahkan kambing hitam? Yang keluyuran malam-malam perempuan disalahkan kupu-kupu. Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci dan sebagainya. Buaya lagi, ya? Ini. Jadi Anda mengatakan saya cinta Nabi, saya ikut sunnah, saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai dengan...
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
4: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
5: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
4: Alhamdulillah, Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
5: Oke, pesan-pesannya

0: kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Kenapa ya?
1: Gitu dah beranak jatuh mampus lu itu. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur lah. Tertulis di botol aqua, apa tulisannya? Do not accept if self is broken. Do not accept if self is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima. Apalagi kalian, jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah, kalau sudah masanya kan tiba juga.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
3: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
4: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
3: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
4: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
3: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
4: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
6: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

Assalamualaikum. Aku bukan orang suci. Aku juga bukan ahli ibadah. Aku hanyalah seorang pendosa yang sedang belajar.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pami titingan teh sok burem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama maklum, saadin di internet nggak ada mal, natap komputer di enjing, duwi kawangi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nyabi teh nyobian nggak galah di radio, mama nak.

0: di soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama taman mau menperi sarang panas tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela nah pas guga bobote walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan
1: alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanusanes pesan-pesan nak sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata buram sapertos tahaji endang
0: pesan-pesan kangge sadayawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos buram sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan bengras deui nama dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah aya manfaatnya dan aya khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: يا كريم.
1: بسم الله
2: pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Abina Jajakiatu Mustafa, Abid Tipalihan Bangun Sari, RT2 RW7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos etateh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh kaleresan abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raosen kecida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, cacing bingung-bingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

Hulu Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami.

Kopi Soca. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cedesip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedesip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cedesip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cedesip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kawasan.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam sahabat Setara. Kabar baik ya, sehat selalu. Senang banget nih tentunya Baby bisa hadir lagi di programnya Karaoke Suka-Suka edisi Sabtu malam Minggu tanggal 11 Juli 2026. Boleh buat sahabat Setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 0812 4560 33335, atau sahabat Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Rusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Untuk sahabat Setara juga nih, dimanapun kalian berada, boleh ya yang mau mendengarkan suara Baby di streamingnya sudah on tuh sahabat Setara. Kalau belum punya aplikasinya, silakan sahabat Setara bisa download dulu di Play Store Setara Radio Ciamis.

Aku ucapkan selamat malam ya buat sahabat setara yang selalu setia stay tune. Terima kasih sahabat setara. Ada siapa ini yang udah gabung? Ada Adeng hadir, terima kasih. Mama Idam juga hadir, terima kasih Mama Idam ya, sehat selalu. Cuacanya mulai gerah, iya. Sama ya di sini juga gerah sahabat setara. Cerah ceria, oke, cerah ceria.

Selamat malam Mama Rizky, sehat selalu ya. Mama Rizky teh wat-wat. Nuju serak, kenapa kue teh wat-wat lebet-lebet wenya. Nuju serak.

Langsung di layanan teleponnya ada siapa nih? Halo, Kremes Karke Malam Suka-Suka. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suaranya. Halo. Boleh dicoba lagi ya di 0812 456 0 3335. Jangan lupa passwordnya. Terus suka-suka. Kerap

0: Oh, ini ada suaranya gak? Bentar, coba ya. Halo, Kramas, karaoke malam suka-suka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kramas, karaoke malam suka-suka bersama Jadasip.
0: Sip, oke.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Mas Herdi, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Lalu musim kemarau.
0: Ada dong Mas Herdi.
1: Ada 18 derajat Celcius.
0: Oh iya.
1: Dingin nih malam ini.
0: Malam ini dingin tapi gerah nih. Dingin cenanya. Masih belum terasa dinginnya. Mas Herdi lagunya mau yang mana?
1: Obat rindu ini.
0: Obat rinduku.
1: Ya yang tadi kas negam spesial. Mama Resi pas sore, Mas Dapi, Jati, Mama Indes, Ada Nobin, Mama Ipatka, Umi Bojong Gambir. Halo?
0: Halo. Oh.
1: Ngeritikan saja.

0: Mas Herdi.
1: Iya. Makasih ya Neng ya.
0: Oke, sama-sama Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Herdi sudah gabung menyumbangkan seremasnya. Oke. Boleh di belakang yang Mas Herdi ada siapa lagi nih? Halo.
2: Halo.
0: Keren Mas. Waalaikumsalam. Jaja sip.
2: Madu jauh yang pahwi.
0: Sip. Kabarnya bahe.
2: Bahe, bahe sekali.
0: Alhamdulillah Bumju. Kamana wae atau Bumju?
2: Iya.
0: Ayah waenya.
2: Iya, iya. Kau itu kenapa enggak dituntasin kemarin sih bahasa hari itu ke kami?
0: Ah, kemana wae atu ti awal CBT? Enggak
2: kan, hei. Ini awal kan aku manco. Tapi setelah itu tidak ada lagi kemana.
0: Ah, kemana atu?
2: Kemana neng?
0: Boba-boba atu lepat, boba lepat gerah hali di sana.
2: Lengah akan kemana di kita.
0: Boba lepat. Sama lompat meren ya. Bumju.
2: Ya.
0: Hayang lagu naon atau Bumju?
2: Mbah terat cinta.
0: Boleh atunya.
2: Ya kata neng lagunya tak.
0: Sok atuh.
2: Sok atuh sing neng lah.
0: 2000an cina sorado ye.
2: 2000an lah. Lah gak mungkin bisa mau tak bayar.
0: Lah kumaha tuh cina. Ada yang kumaha tuh ada yang.
2: Dah oh, ye.
0: Ada yang emput ya naga.
2: Yang emputnya.
0: Berlayar bahtu. Nah, ya naga saya.
2: Selamat malam buat Mas Herdi ya.
0: Nu ari wae nu kapela nu mana ieu teh?
2: Mana yang lah hayang neng.
0: Lah mana yang?
2: Munya atuh.
0: Awur.
2: Ditawe.
0: Ini ieu teh Evana Asarada kieunya.
2: Cek.
0: Nah, cek. Cek. Loh. Di rumah.
2: Bagus.
0: Oh. Salah yang.

0: Salam buat
1: saya. Saya Zaid. Ayah Iqbal.
0: Ayah Iqbal. Ya, tak payah dia.
1: Aa, deng. Baji dorang atau abang. Baji dorang.
0: Ya, selamat malam semuanya ya.
1: Aa, din muyung.
0: Muyung ku naon. Pada lagi malam ini, yuk. Telepon dia, jatuhnya.

0: ya boy, bukra.
1: Teh Itachi ganteng.
0: Mawar teh jadi ganteng ya.
1: Manitengnya apa kak teh mawar?
0: Bagai jangan
1: belum.

0: Dua digoyang lagi. Atuh sor Mama Sansan goyangkan.
1: Oh, Mama Sansan ini jangan wangi. Mm-hmm. Ya antas lah Mama Sansannya.
0: Sok nya tah sok lebet cenah. Ya Mama Sansan.
1: Mm-hmm. Ya antas lebet
0: nya. Iya.
1: Tanggal sok kalau oke di antas mm-hmm. lebet. Biar lebih rame begitu acara ini.
0: Iya atuh dah tuh. Cenah kumaha nguyung cenah adina.
1: Ah, pengen kieu nguyung mah tulah entos.
0: Ah, lala.
1: Ah, galau ka bogoh nguyungnya.
0: Iya. Tuh kumaha cenahnya. Tapi tas kieu teh atuh.
1: Buka boga mah telepon, video call.
0: LDR-an cenah sedih sarah Adin teh.
1: Kunaon? Kepanasan teh ka boga sedih.
0: Iya.
1: Ya biar lebih ya terima tuh naik karaoke sampai tidak muak kan dikata Mbak Arin.
0: Iya iya, aduh.
1: Sok we. Tabuk sok we, soalan kan memang gitu. Tabuk sok na we, dah artis iya ima awan lah wajar tadi kayaknya. Hahaha. Neng kita we nya neng ya.
0: Oke, maaci.
1: Semoga buat keduanya, semoga lebih banyak buat neng. Semoga tetap berbahagia, semangat selalu, kan sehat selalu gitu ya.
0: Iya.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah gabung. Boleh di belakangnya. Halo, Kramas Karaoke Malam Suka-Suka.
2: Halo, Kramas Karaoke Malam Suka-Suka bersama Rasid.
0: Madu hijau.
2: Paling sih.
0: Sip, ayah Iqbal. Malam ya, ya.
2: Alhamdulillah, Neng. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya udah dikirim linknya.
0: Boleh atau ayah mah boleh.
2: Ya. Arofi udah pulang?
0: Lagi yang TW, lagi di jalan, masih di jalan.
2: Waalaikumsalam.
0: Aur aur aur 2000-an, ada yang 2000-an.
2: Wah. Uye. Ibu Bandung.
0: Kadek kumis kuru dehela ayah sor buban.
2: Kok gak?

0: Wasik, alhamdulillah.
1: Neng Bebi, makasih ya. Mudah-mudahan Neng Bebi selalu berkeluarga. Buat Aropik, selamat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Pokoknya buat semua.
0: Sahabat
1: setara ya, mudah-mudahan sehat. Sampai sini ya buat Mama Bunga aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Iqbal sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Nah, karena sudah ada tiga penelpon ya, nanti diangkat lagi Sahabat Setara di segmen berikutnya. Sahabat Setara berikut ada histomah nih, solusi tepat atasi keluhan sakit mah. Harganya Rp99.000, murmur banget Sahabat Setara yang punya keluhan asam lambung mah, GERD, sakit perut, perut kembung, asam lambung naik, silahkan jangan ragu-ragu konsumsi histomah. Bisa COD juga pembeliannya, nanti dianterin sampai depan rumah. Atau Sahabat Setara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Padayungan Kota Tasikmalaya. Histomah ada di agen apotek Nakula Farma. Yang mau dipaketkan keluar kota tentunya bisa banget. Untuk pembelian dipaketkan harus transfer dulu, nanti Sahabat Setara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Histomah, solusi tepat atasi keluhan sakit mah. Sahabat Setara jangan kemana-mana, nanti Baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan

0: Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu, jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: di saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Klinik Shakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: 101.7 FM, starea radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
2: Keluhan

0: dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Okay, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya, cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Okay juga nih. Terus saya beli lagi

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Baby Balai Besar Setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silakan bisa hubungi di 0812-4560-3335 atau sahabat Setara juga bisa live langsung ya ke studio sampai jam 9 malam aja ya, jangan kemalaman sahabat Setara. Boleh sahabat Setara. Siapa lagi nih? Halo.
1: Karaoke malam suka-suka bersama Jaran Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Aman jadamang.
1: Alhamdulillah. Tiris dia mana?
0: Tiris. Waduh. Oke, atau ya.
1: Lagunya Neng.
0: Lagunya boleh mau yang mana?
1: Mandul.
0: Oke, siap.
1: Duetnya dari kita aja lah, dari komputer.
0: Oke. Boleh.
1: Salamnya buat yang pertama masuk tenang ya, enggak baik.
0: Iya.
1: Ayah, ada Ayah Iqbal bersama ya?
0: Ayah Iqbal.
1: Terus itu belum ada saatnya?
0: Mas Herdi, terus ada Bung Ju.
1: Oh iya, Kak Arya ya. Selamat.
0: Hayong Bung Ju, Cana.
1: Oh, Hayong Bung Ju.
0: Ameh keren.
1: Oh gitu. Parenci, lu jenguli Parenci.
0: Pak Haji Herman.

0: ini.
1: Ada yang kata pantun ya.
0: Ada yang pantun kerana ada.
1: Kemarin gimana ikut ianya karunya.
0: Kaya bagian gegero ada.
1: Nah, eta.
0: Bunda Lia.

0: Selamat malam aja Tuhan Perkiraan. Kerja buat Neng Bebi sama Adik.
1: Iya.
0: Semoga pada sehat selalu.
1: Amin. Ya Allah, Herbal. Amin.
0: Betul, Neng.
1: Sama-sama, A'a.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, A'a Manja, sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Boleh di belakangnya, A'a Manja, ada siapa lagi nih yang mau gabung? Halo. Keramas,
2: halo,
1: karaoke malam suka-suka. Waalaikumsalam.
2: Keramas, karaoke malam suka-suka. Bersama Jarasi Nadejo yang paling
1: sip. Sip, Teh Mawar.
2: Malam, Neng Bebi.
1: Malam juga.
2: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Iya deh, itu yang kuharapkan siang maupun malam.
1: Amin. Teh Mawar, lagunya apa-apa? Iya. Apa dong?
2: Dengan itu. Cinta Terisolasi, karaoke dangdut Tini Karlina.
1: Oke.
2: Okay. Buat yang undang pada masuk ya.
1: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Buat nama juga. Mm-hmm. Buat nama Idam. Buat semuanya saja.
1: Boleh.

0: Alhamdulillah, terima kasih Teh Mawar.
1: Iya, buat Neng Baby, semoga sehat selalu ya bersama Neng Ajijenya.
0: Iya.
1: Makasih ya Neng.
0: Sama-sama ya, Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh juga kayak yang Teh Mawar, ada siapa lagi nih yang mau gabung menyumbangkan suara masnya? Halo, Kramas, karaoke malam suka-suka.
2: Assalamualaikum Neng Baby.
0: Waalaikumsalam Teh Watwat, damang Teh Watwat.
2: Harap kayak suka-suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling
0: sip.
2: Badai biru Neng.
0: Badai biru wae, oke ya. Boleh Teh Watwat. Oh.

0: Makasih Teh Wat-Wat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Wat-Wat sahabat Setara ya, sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Terima kasih ya. Boleh di belakangnya Teh Wat-Wat ada siapa lagi nih? Halo, Kramas Karaoke Malam. Halo. Suka-suka.
1: Kramas suka-suka.
0: Karaoke malam suka-suka.
1: Karaoke malam suka-suka bersama Jarasip Mario Ijawi yang paling sip.
0: Sip, kemana waya tuh mama idam teh?
1: Aduh, ini susah lebet mak.
0: Susah lebet nah, sugan teh susah hilap nanya.
1: Kemana nuh yang duetnya, daya?
0: Nguyung jena, ker nguyung.
1: Sayang iya, artinya harus balik. Berakhir.
0: Hah?
1: Haruskah berakhir?
0: Geluh, ulah atuh. Can gak acan atau
1: buat yang daripada masuk.
0: Mau dikoploin atau biasa aja?
1: Koplo aja.
0: Koplo aja boleh. Mani pinteran sih mah idam ih cancer adeng.
1: Gaduh jurusna tuh pengen senyak.
0: Gaduh jurusna cina adeng lah. Adeng wakabari genya. Bobo.
1: Asal lah ngebulannya tuh.
0: Lah ngebul. Oke. Haruskah berakhir ya?

0: rey Mahidam. Alhamdulillah. Karunia lah Mahidam. Terima kasih ya. Iya. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Idam Dam sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Sebastara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune.

0: saat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
3: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
2: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
3: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
2: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
3: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01 RW 05 Kawali Ciamis.
1: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha?
5: Nami Abi Haji Endang.
2: Kumaha damang Pak Haji Endang?
5: Alhamdulillah, Neng.
2: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, manawi linggihna palih mana?
5: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon? Tiasa dicarioskan keluhana.
5: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok burem, terus sok kaluaran cai. Terhadap bapak mama lum, saadin di dinten ngadamel, natap komputer di enjing duit kawangi. Tah nguping di radio, ayah iklan Visocha. Nya abite nyobian ngagaleh di radio, mama nawi.

0: soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama-tama namun perih sarang panas tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela nah pas guga bobot teh walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan
1: alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara suka cita suara Stara Ciamis, Tastik Malaya. Masih bareng Baby, boleh sama Stara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya. Silahkan, ada siapa nih? Halo Krambas, karake malam suka-suka.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Krambas.
0: Iya.
1: Karake malam
0: suka-suka.
1: Bersama Jakarta.
0: Madu hijau.
1: Madu hijau. Yang paling
0: sip. Karunya teingnya.
1: Biasa.
0: Ya, alhamdulillah tuh ayah nama gening. Minta tekan hiji deui cenanya.
1: Biasa. Hampir akhiran kan.
0: Eleh, nyak. Tuh kudu tos teh wati cenanya teh wati heula lebetna tuh karek adeng leuk tiasa lebet. Bajidoran ieu teh bajidoran.
1: Tuhun bajidor neng.
0: Sok atuh bajidorannya.
1: Sareng neneng nya.
0: Neneng nu mana ieu teh?
1: Neneng bae bisa gitu. Kira teh neneng ade asri. Iya neneng, ya selalu bareng keluarga neneng ya. Ya, woi, Budapi, Ewati, Mami Indah, Sasiran Mami Indah, ya, Mawis.
0: Mama Yuda.
1: Mama Yuda, Temawar.
2: Tanpa hati rindu.
1: Tebunga.
2: Tanpa hati rindu.
1: Hai, Amanda, Aujang.

0: Mama Ida.
1: Mandi melo, baju dan lantainya.
0: Dede.
1: Bumju.
0: Bumju.
1: Arnesa Indihia.
0: Iya, Adewa, Aredi, Arendi ya. Adoni, Adin, Adoyen. Abdi Ahul.
1: Apa metal?
0: Metal. Ngajak gue teh ami ayam nunjukin bang ada
1: beta tunduh ceraya
0: bisa gitu
1: nyata baju dorante
0: baju sekarang doraya kan.

0: evitare no lei già c'era un lato
1: I hate bell
0: I hate bell hatera
1: mama samsam
0: mama samsam ya
1: mah resi
0: ya dari palenya
1: buban cantik
0: buban cantik paudo pindah bandung pindah ke jalur Terima kasih.

0: CB aturan dulu jemur. Nenek gue bi aturan.
1: Macam-macam.
0: Iya, aturan kena waktu sekali panas.
1: Iya, okay, boleh.
0: Ayo, ditantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Adeng, sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Saudara, jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune.
2: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam

0: saat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sarang sahati palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana juli gaduh panyawas sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah ayah perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haji Amis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
1: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
3: Anda bisa mendapatkan babi jambi, visoca, histoma, maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Terada Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habatop bisa mengobati diabetes, sebagai anti kanker, menetralkan racun dalam tubuh, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Habatop juga bisa mengobati berbagai macam penyakit. Harganya beragam macam, selestara nih. Habatop yang 50 kapsul 100.000, yang 100 kapsul 150.000, dan yang 200 kapsul 230.000. Pembelian Habatop bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau selestara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran jalan RE Mata Dinata Barik Big Ciamis. Habatop ada di agen apotek Navi Farma. Nah, buat selestara juga nih yang berada di seputaran jalan Talaga Sari Kawali Ciamis, Habatop ada di agen apotek Widya Farma. Untuk info agen apotek lainnya, bisa selestara dengarkan di iklan agen yang sering di-play nanti. Bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah selestara, atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga teleponnya di 0812-4560-3335. Yang mau dipaketkan ke luar kota juga bisa banget selestara ya, ongkirnya sesuai jarak juga selestara nih. Yang mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti selestara bisa kirim bukti transfernya, jangan khawatir. Pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original, dan terbukti khasiatnya. Ateten hadir, terima kasih ya. Waalaikumsalam Ateten dari Kawalu, sudah menyapa semua selestara nih. Oke, kemana aja Ateten? Damang ya, boleh di teleponnya. Ada siapa lagi nih yang mau gabung? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kramas.
1: Karena suka-suka bersama madu hijau jaya sip, madu hijau yang paling sip.
0: Sip. Oke, Teh Ucu, Damang Teh Ucu.
1: Alhamdulillah, samulihna.
0: Alhamdulillah, Damang kaldasan dina dengat ayeuna.
1: Alhamdulillah. Artinya.
0: Oke, Teh Ucu, lagunya mau yang mana?
1: Sunda, Sunda boleh?
0: Boleh, bebas sok.
1: Oh iya. Ya welah, nanti. Batrawali.
0: Oke, Batrawali, siap.
1: Batrawali, yalah.
0: Oh, siap?
1: Siap, siap.
0: Yuk.

0: Sadai.
1: Oh iya tuh sawios.
0: Atau nonton
1: yuk sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salastara ya Teh Ucu Barentes Ngarojong. Boleh dibakai yang lagi. Halo Kramas Karaoke Malam Syuka-syuka.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke malam suka-suka
2: bersama Jadasif
1: Madu Hijau.
2: Madu Hijau
1: yang paling asyik. Kang UR, Damang Kang UR.
2: Kau tahu?
1: Kau tahu? Cunanya ada di step 6.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana kebalikannya, sehat neng?
1: Alhamdulillah diri diri oke sami ya. Saya kalau dasan tidak ada ngetayana.
2: Iya dong. Mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Sabar-sabar juga semuanya.
1: Iya.
2: Pada baik dan sehat.
1: Siap. Lagu ni apa Kang UR?
2: Nyobain dosa dan siksa nih.
1: Apa?
2: Yang dosa dan siksa.
1: Oke, dosa dan siksa.
2: Dari Hamdan ATT.
1: Oke.
2: Yang barusan masuk siapa nih?
1: Teh Ucu.
2: Teh Ucu. Salam kenal dari Kang Wer.

0: Terima kasih Kang Uer.
1: Iya, mohon maaf nih.
0: Iya.
1: Ya, lagunya agak sempit jadi terasa terburu-buru ya.
0: Boleh.
1: Iya, makasih Neng.
0: Sama-sama ya, Kang Uer.
1: Ketemu aja ya, salam dari Kang Uer.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Uer. Sama Star Rajan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Wah, Kak Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
2: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
2: Nah, sampean nyalek apa, Ci?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
2: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip. 101.7 FM. Stara Radio Ciamis.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.
3: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang

0: saat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
2: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
3: A few moments later.
1: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
2: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
1: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
2: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
1: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
2: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nambah nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
1: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
2: Emang itu bisa buat nafsu makan?
1: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Seratus satu.
1: Seratus satu.
0: Seratus satu. Point tujuh FM. Stara Radio Ciamis.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
4: Masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh ya, pasal Stara yang mau gabung menyumbangkan suara Mas ya, hubungi saja di 0812-4560-3335. Atau Suara Stara juga bisa live langsung ya. Mohon maaf untuk live-nya sudah terlalu malam ya. Nah, untuk saudara juga nih yang berada di seputaran luar kotanya, jangan khawatir, masih bisa mendengarkan suara Baby di streamingnya Stara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, silakan ya, bisa download dulu di Play Store Stara Radio Ciamis.

Boleh dilayan salsanya dan siapa lagi nih? Halo, Sarah suka karaoke malam suka-suka. Halo, karaoke malam suka-suka. Halo. Halo.